Sudah jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Yang lagi prepare untuk mau berangkat sekolah, lagi di jalan, atau baru aja bangun gitu ya. Karena biasanya kan ada beberapa orang nih yang kalau harusnya bangun setengah 7, dia bangun di jam 7. Udah gitu ntar jam 7 buru-buru ya. Pokoknya kalau pagi tuh memang hektik banget teman Pro 2. Apalagi untuk para mamski yang anaknya sekolah, suaminya kerja, terus juga harus bekerja, harus ngurusin rumah. Itu kayak multitasking deh, multi job banget di pagi hari ya. Yang mana setrika baju, yang mana apa segala macam gitu. Tapi teman Pro 2, ya kan, ini kan kalau misalnya sekarang di Malang itu sudah ada yang namanya Transjatim gitu ya. Dengan adanya Transjatim ini ya bisa mempermudah banget lah transportasi publik yang udah mulai ada, yang bisa kita gunakan murah meriah, affordable gitu ya. Yang penting jangan lupa kalau mau naik ini harus ada aplikasinya, gak bisa lo tiba-tiba nyegat kayak naik angkot ya say. Jadi memang kamu harus punya aplikasinya untuk tahu di mana stasiun-stasiun dia berhenti, kemudian jalan-jalan mana aja yang ada stasiun atau terminal dari bus Transjatim ini sendiri. Siapa tahu yang pagi hari ini sekolahnya naik Transjatim, wah happy ya, sambil melihat view dari pemandangan kota Malang yang syahdu banget teman Pro 2. Kalau Malang ya pagi-pagi tuh syahdu banget, luar biasa. Tapi kalau jam segini udah gak syahdu, biasanya jalan udah mulai padat ya. Itu bawa anak sekolah semua, hati-hati di jalan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai membahayakan diri kita dan juga orang lain ya. Kita mau ke Dishub Jatim dulu, karena kabarnya dari Dishub Jatim sendiri ini sudah menyiapkan rute alternatif Transjatim Koridor 2 ya, yaitu adalah Malang ke Panjen, demi menghindari konflik dengan angkot teman Pro 2 ya. Jadi dari radar Malang, ini Dinas Perhubungan Jawa Timur sudah menyiapkan dua opsi rute Transjatim Koridor 2 Malang Raya. Nah, untuk make sure juga operasional bus ini bisa dimulai sesuai dengan targetnya pada Oktober 2026, di mana salah satu skenario alternatif disiapkan juga untuk menghindari potensi konflik sosial dengan angkutan kota yang selama ini melayani rute serupa. Nah, pembahasan rute ini juga ditargetkan rampung sepanjang Agustus 2026, di mana kalau dari hasil finalisasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan jalur operasional sekaligus mendukung integrasi layanan transportasi publik di wilayah Malang Raya. Kepala Dishub Jawa Timur Nyono juga menjelaskan opsi pertamanya masih mengacu pada jalur yang telah dibahas sebelumnya, yakni Terminal Arjosari, Terminal Hamid Rusdi Lawang, Pelawak, Dengkol Pakis, Kepanjen. Namun apabila pembahasan belum mencapai kesepakatan, Dishub Jatim ini telah menyiapkan skenario kedua yang dinilai akan lebih kondusif teman berdua. Karena menurutnya alternatif tersebut disiapkan agar implementasi layanan Transjatim tetap dapat berjalan tanpa memunculkan yang namanya gesekan dengan pelaku angkutan umum yang telah lebih dahulu beroperasi teman Pro 2. Nah, ada program BTS, ini bukan BTS ya Korea ya, tapi memang ini program yang disiapkan untuk angkutan lokal. Jadi salah satu aspirasi yang disampaikan paguyuban angkutan kota Malang ini adalah adanya kepastian program by the service. Nah, dari Pemkot Malang ini sebagai bentuk perlindungan terhadap para pengemudi angkot teman Pro 2. Nantinya melalui skema ini ada sekitar 80 armada angkutan kota atau lin biru ya, yang ini telah memenuhi standar keselamatan, akan direncanakan dialihkan menjadi angkutan sekolah. Lagi-lagi program ini ditargetkan mulai berjalan pada Agustus 2026 ini teman Pro 2. Ya, selain membahas koridor 2 Malang Raya, di Subjatim juga kabarnya terus memantau nih terkait operasional dari Transjatim sendiri ya di koridor 2 rute Surabaya Mojokerto yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari sebagian paguyuban angkutan kota teman Pro 2. Meski demikian, Nyono memastikan layanan di halte Medaeng ini tetap berjalan normal dan masih juga difungsikan sebagai titik transit penumpang teman Pro 2. Di Sub Jatim juga berharap ya finalisasi rute Jatim Malang Raya bisa segera tercapai sehingga nantinya seluruh persiapan yang berkaitan gitu ya dengan persiapan operasional mulai dari penentuan halte sampai dengan integrasi dengan angkutan lokal ini bisa diselesaikan sebelum peluncuran layanan pada Oktober 2026 mendatang teman Pro 2.

0: alam.
1: Oke, teman Pro 2, yes, pagi hari ini juga masih dengan semangat yang membara banget, teman Pro 2. Ya, kalau misalnya pagi gitu kan, mungkin ada yang kalau pagi tuh biasanya loadingnya ngopi dulu, dengerin lagu-lagu favorit dulu gitu ya. Apa aja deh pokoknya aktivitas kamu yang membuat ya kan morning routine kamu di pagi hari ini itu akan makin semangat, teman Pro 2, dalam menjalani hari-hari yang ya dibilang senang-senang, dibilang capek-capek gitu ya. Karena kan pasti kalau setiap hari itu ada tantangan tersendiri gitu, teman Pro 2. Tapi apapun itu, semoga kamu tetap semangat gitu ya menjalani hari Kamis ini. Karena banyak banget orang yang bilang kalau Kamis itu adalah hari Kamis yang manis. Mungkin saja harapannya dan doanya adalah ketika menemui hari Kamis, kita dapat yang manis-manis, teman Pro 2 ya. Kamis yang manis tuh apa ya? Cuan bisa, iya kan? Terus dapat apalagi makanan manis deh pokoknya ya. Yang bikin moodnya tuh jadi naik ya. Moodnya jadi meningkat, teman Pro 2. Oke, nanti kita juga akan update nih beberapa informasi. Karena kabarnya kalau aku baca pagi hari ini ada juga informasi terkait BGN sendiri, teman Pro 2, yang ancam tutup dapur MBG tak bersertifikat hygiene hingga 10 Agustus nanti, teman Pro 2. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono ini juga memberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur program makan bergizi gratis yang belum mengantongi sertifikat layak hygiene sanitasi. Ditegaskan juga dapur MBG tetap beroperasi tanpa memenuhi persyaratan tersebut akan ditutup secara permanen, teman Pro 2. Jadi memang kalau kita lihat juga disampaikan ada terdapat sejumlah dapur MBG yang telah beroperasi tapi belum memiliki SLHS kayak gitu. So that's why kenapa BGN ini memberikan kesempatan kepada pengelola untuk segera menyelesaikan proses pengurusan sertifikat tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan. Nah, menurutnya BGN tidak akan memberikan toleransi ya terhadap dapur yang tidak memenuhi standar hygiene dan sanitasi karena sertifikat tersebut merupakan syarat utama dalam operasional SPPG. Ditegaskan juga kalau SLHS ini bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan syarat mutlak yang memang harus dipenuhi oleh seluruh dapur MBG kayak gitu. Jadi ini adalah nanti bentuknya kayak sertifikat gitu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti kayak gitu ya bahwa satu tempat usaha pengelolaan pangan sudah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sesuai dengan ketentuan. Nah, sertifikat ini juga diperoleh setelah pelaku usaha melalui tahapan pendaftaran, pelatihan keamanan pangan, inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan laboratorium hingga verifikasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, sebelumnya BGN juga telah menargetkan seluruh SPPG telah mengantongi SLHS pada Agustus 2026 di mana dinyatakan juga SPPG yang belum mendaftarkan pengurusan SLHS ini akan dikenai sanksi berupa penghentian sementara operasional. Kalau kita lihat berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan per 15 April 2026 sebanyak 13.576 SPPG atau sekitar 52,37% dari total 25.925 SPPG yang telah beroperasi sudah memiliki SLHS. Nah, kalau dihitung dari jumlah SPPG yang sudah mengajukan permohonan, maka capaian tersebut setara dengan 81,39%. Namun hingga ini BGN ini belum menyampaikan data terbaru mengenai jumlah dapur MBG yang telah memperoleh SLHS menjelang tanggal 10 Agustus tersebut, teman Pro 2. Oke, jadi nanti kita tungguin aja ya akan seperti apa, karena harapannya dengan ada yang ada dengan adanya kurasi yang tepat ini, kalau misalnya ada dapur MBG yang tidak bersertifikat hygiene dan ini kemudian ditindak, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kayak keracunan lah, kayak kurang bersih lah, kayak nggak hygiene, karena dengan adanya sertifikat ini kan berarti layak higienis ya, lebih layak dan lebih higienis dan harus terjaga nih mutu dan juga standarnya, apalagi kalau soal urusan makanan ya, dapat MBG itu jangan dapat malah makanan-makanan yang habis dimakan terus malah bikin sakit, tapi tetap harus bisa berikan gizi dan kesehatan untuk anak-anak kita. Semoga kedepannya MBG-nya semakin berbenah dan tetap menjaga kualitas terbaik untuk anak-anak, teman Pro 2.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Oke, teman berdua, kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya BMKG juga menyebutkan terkait asap karhutla yang ada di Kalimantan Barat ini berpotensi menyeberang ke Malaysia. Dan dari BMKG, teman berdua yang menyebutkan kalau asap kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kalbar, Kalimantan Barat, ini berpotensi menyerang negara tetangga Malaysia. Kalau berdasarkan arah pergerakannya, memang asap dari Kalimantan Barat sendiri berpotensi melintasi batas negara menuju Sarawak dengan pergerakan dominan ke arah barat laut gitu ya. Dan ini dituliskan oleh BMKG dalam perakiraan cuaca Indonesia sepekan, yaitu adalah periode 4 sampai dengan 10 Agustus 2026, di mana hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi kering ini tidak hanya meningkatkan resiko karhutla tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah. Dan kalau kita lihat, BMKG sendiri juga menyebutkan kondisi kering di tanah air diperkirakan masih berlanjut nih ya di awal Agustus dan akan semakin meluas, di mana lagi-lagi kalau kita lihat dari hasil monitoring hari tanpa hujan Dasarian 3 Juli 2026 menunjukkan sebanyak 1.657 titik pengamatan ini mengalami HTH yang sangat panjang selama 31 sampai 60 hari, sedangkan 306 titik pengamatan lainnya mengalami HTH ekstrim panjang lebih dari 60 hari. Nah, wilayah dengan HTH sangat panjang hingga ekstrim ini terutama tersebar juga di Jawa, Bali, NTT, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, dan juga sebagian Sulawesi. Sementara itu HTH terpanjang ini tercatat selama 90 hari di pos hujan BPP Pajangan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Ya, menurut BMKG, indikasi meningkatnya dampak musim kemarau juga terlihat nih dari sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali, di mana kondisi ini diperkuat juga oleh hasil pemantauan citra satelit yang mendeteksi sebaran asap di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ya, meskipun kondisi keringnya mendominasi ya, potensi hujan lebat secara lokal masih dapat terjadi. Kalau kita lihat lagi-lagi pada periode 30 Juli sampai 2 Agustus 2026, hujan lebat hingga sangat lebat juga tercatat di Aceh sebesar 164,3 mm per harinya. Sumatera Utara, ini juga Sumatera Barat ya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara, di mana kondisi ini didukung juga oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial serta anomali OLR negatif yang mengindikasikan peningkatan dari tutupan awan yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia bagian barat ya, dan sampai dengan Indonesia bagian tengah. Ya, meskipun kondisinya musim kemarau, tapi semakin menguat ini di banyak wilayah, peluang hujan lebat secara lokal masih tetap ada.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Pada. Selamat pagi teman Pradua.
4: Teman terbaik kamu.

kamu yang lagi niat teman berdua terus kamu bingung gitu ya, mendingan kamu skip aja sarapan atau makan malam. Nah, jawabannya ternyata tidak sesimpel itu teman berdua. Karena menurut para ahli gizi, sebenarnya gak ada nih aturan yang memang mengharuskan kamu melewatkan salah satunya. Tapi yang paling penting adalah justru teman berdua, total kalori harian yang harus tetap terkontrol. Dan pola makannya juga harus konsisten. Jadi kalau misalnya kamu tipe yang produktif nih, misalnya di pagi hari gitu ya, jangan sampai di skip sarapannya. Kenapa? Karena tubuh tuh tetap butuh energi teman berdua untuk beraktivitas. Tapi kalau lebih nyaman makan agak siang atau menerapkan intermittent fasting misalnya, ini juga boleh banget selama kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi. Intinya pilih aja pola makan yang paling cocok sama lifestyle, paling cocok sama gaya hidup kamu, bukan ikut-ikutan tren gitu ya teman berdua. Karena diet yang berhasil ini bukan yang paling ketat, tapi yang paling bisa dijalani dalam jangka waktu yang panjang. Jadi daripada kamu bingung harus skip sarapan atau makan malam, kamu lebih baik fokus aja ke porsi makanan yang balance, perbanyak protein dan juga serat, dan yang paling penting adalah kurangi makanan tinggi gula dan juga lemak berlebih nih teman berdua.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Oke, Tuan Pro 2 sudah jam 8. Itu artinya kita nanti akan segera tahu nih dari informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jawa Timur yang pagi hari ini bertugas. Ada Mbak Firda, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Firda.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya pagi hari ini?
1: Iya, baik, Mbak.
0: Baik. Kak Firda, mungkin boleh ini dulu deh, di awal nih, apa yang mau disampaikan terkait informasi cuaca, bagaimana nih, Pak, Mbak, untuk Malang Raya dan sekitarnya, perakiraan cuacanya?
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 2 semuanya. Untuk kondisi cuaca hari ini, diprediksi umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu, diprediksi antara 15 hingga 32 derajat Celcius. Masih cukup dingin pada pagi hari dan juga cukup panas pada siang hari. Dan kondisi udaranya masih relatif kering. Untuk siang hari mencapai 44% untuk kelembapannya. Dan angin diprediksi masih dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur mencapai 2,5 meter yang masuk pada kategori sedang. Malang yang berencana beraktivitas di wilayah pantai tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan.
0: Oke, baik. Nah, untuk tempat-tempat wisata nih, Mbak Firda, mungkin ada himbauan khusus begitu terkait cuaca di sana?
1: Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk di wilayah selatan, untuk di wilayah pantai itu tinggi gelombangnya 2,5 meter, jadi tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas di wilayah pantai, dan juga untuk warga Malang yang berwisata ke pegunungan atau ke daerah lain yang mungkin banyak vegetasinya, harus berhati-hati, hindari melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena potensi kebakaran hutan cukup tinggi ya di musim kemarau ini. Jadi ya, dan baik, ditambah lagi dengan kondisi angin yang cukup kencang. Jadi harap selalu berhati-hati.
0: Baik, terkait fenomena El Nino nih 2026 sendiri seperti apa, Mbak? Apakah ini kemudian juga cukup berpengaruh terhadap cuaca di Malang Raya?
1: Iya, kalau El Nino itu secara umum pengaruhnya di Indonesia itu menyebabkan curah hujannya berkurang. Jadi okay, dibandingkan dengan rata-ratanya curah hujannya bisa lebih sedikit. Jadi untuk di Malang Raya, jadi kondisi karena curah hujannya berkurang, jadi kondisinya lebih kering, jadi berhati-hati. Yang terutama harus dihindari adalah kekeringan, kekurangan air bersih, dan juga kebakaran hutan maupun lahan. Untuk itu diusahakan untuk menghemat air, kemudian menghindari untuk membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah sembarangan.
0: Oke, terakhir mungkin Mbak Firda, ini kan kalau kita rasa akhir-akhir ini memang anginnya cukup kuat begitu. Apakah memang ada pengaruh angin monsun Australia ini, Mbak, atau bagaimana?
1: Iya, memang kondisi anginnya cukup kencang. Ini tetap berhati-hati saja karena terutama untuk yang beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi kalau di perjalanan hindari berhenti di bawah pohon yang tinggi seperti itu, Mbak.
0: Baik.
1: Oke. Okay. Ya, karena menghindari pohon tumbang seperti itu.
0: Baik, baik. Mbak Firda, terima kasih banyak nih atas laporan informasi perakiraan cuaca untuk Malang Raya pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, Mbak. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya. Itulah tadi Tuan Pro 2, informasi langsung dari perakiraan cuaca pagi hari ini yang bertugas forecaster on duty ada Kak Firda ya di BMKG Jawa Timur. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah
1: joget depan ambulansi.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Murid.
3: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pendomo Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you banget buat yang tadi pagi banget udah stay tune. Dan sekali lagi, pokoknya tetap semangat aja menjalani hari Kamis ini gitu ya, karena besok udah Jumat, teman Pro 2. Dan udah makin deket ya sama akhir pekan kita. Kalau gitu Irene yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat menjalani hari Kamis manis ini dengan penuh harapan. Salam sehat, salam semangat, dan salam bahagia. Aku pamit, bye.

0: Bro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: Pagi Teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
1: terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Gen Mercure Malang Mirama menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar opening ceremony Olimpiade Agustusan 2026. Kegiatan yang berlangsung di area depan hotel di hari Selasa kemarin diikuti ratusan Hirtis atau karyawan dari berbagai divisi. Pembukaan diawali dengan pertunjukan drama teatrikal bertema perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para peserta mengenakan kostum bernuansa era perjuangan dan menampilkan kisah para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Suasana semakin semarak ketika ratusan karyawan dan manajemen hotel menyaksikan pertunjukan berdurasi sekitar 10 menit tersebut. Teatrikal ini menjadi simbol semangat nasionalisme, kebersamaan, dan nilai perjuangan yang terus dihidupkan dalam budaya kerja perusahaan. Rangkaian pembukaan ditutup dengan prosesi penyalaan obor Olimpiade Agustusan oleh Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama Sugito Adi. Penyalaan obor ini menandai dimulainya berbagai kompetisi yang akan berlangsung hingga pertengahan Agustus.

0: Teman Pro 2, informasi selanjutnya, musisi Ruki Markiano kembali merilis karya terbaru bertajuk Teman Kayak Pacaran. Sebuah single yang mengangkat fenomena hubungan tanpa status atau situationship yang kian akrab di kalangan generasi muda. Lagu ini dijadwalkan meluncur serentak di berbagai platform streaming digital pada 27 Juli 2026, bersamaan juga dengan perilisan video klip dan video lirik di kanal YouTube resmi Ruki Markiano. Melalui lagu tersebut, Ruki mencoba memotret dinamika hubungan yang ada di antara persahabatan dan percintaan, kondisi yang seringkali menghadirkan kedekatan emosional layaknya pasangan, namun tetap tanpa adanya ikatan atau status yang jelas. Dalam liriknya, Teman Kayak Pacaran menggambarkan berbagai momen sederhana yang kerap dialami pasangan tanpa status, mulai dari percakapan larut malam, perhatian yang intens, hingga rasa gugup yang muncul saat bersama seseorang yang disukai. Nuansa ini dikemas dengan balutan musik bernuansa funky yang ringan dan mudah dinikmati. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Pagi hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore ada Safa yang bakal nemenin kamu ya. Dan di Pro 2 Hitlist kali ini, untuk kamu yang pengen gabungan request lagu boleh banget. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku bakal hadirkan salah satu lagu dari akselerasi kreatif musik ya. Kali ini akan ada lagu dari Tropical Forest ya, dengan judulnya adalah Mikroplastik. Jadi memang Tropical Forest ya teman Pro 2, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green music. Ini memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksinya digarap oleh talenta lokal Eko Poleng barengan sama Hypno Creative Media. Dia juga mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala DLH Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir teman Pro 2 untuk memantau prosesnya seperti itu. Untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan Here is a Tropical Forest with Mikroplastik.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: teman Pro 2 yang sudah bergabung di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Ini adalah dari Mas Faris di Batu ya, yang pengen dengerin lagunya Paul. Paul Aruh ya, yang biar kita jadi kenangan. Alternatifnya Tiara Andini yang Adu Bola Mata. Salamnya buat Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ian, Mas Arga, Mas Ari, Mas Haji, Mas Ruli, Pak Suranto. Buat Kak Safa, terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya, kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan for sure teman Pro 2, untuk kamu pun yang juga pengen bergabung, ini masih aku tungguin untuk request lagu favorit kamu, kayak gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita. Halo, selamat pagi Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Safa.
0: Iya, pagi menjelang siang ya. Gimana kabar Pak Suranto? Gimana kabar?
1: Kabarnya baik, ini baru selesai jemur pakaian, sekarang lagi sempat-sempatnya nelpon Pro 2 ya, walaupun tadi udah chat WA ya.
0: Betul, baiklah. Ini alhamdulillah cahaya. Apa namanya, lagi panas-panas ya cuacanya Pak Suranto, jadi enak banget benar. Untuk cuci baju ya.
1: Iya, nyuci pakaian, jemur handuk segala macam ya, begitu.
0: Benar.
1: Ya, berjemur-jemur ya, dimanfaatkan lah ya, mumpung masih musim kemarau belum datang musim hujan ya. Kan kalau kemarin kan agak bingung ya musim hujan. Itu. Januari, Februari, Maret kemarinnya April ya.
0: Iya.
1: Musim kemarau.
0: Alhamdulillahnya sekarang ini ya, apa namanya, cerah ya. Walaupun kadang-kadang kalau sore mendung ya Pak Suranto ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, requestnya terserah
1: dan
0: ini.
1: Dan aku yakin dompet kan sama masih cerah kan bulan 6 ya.
0: Betul, alhamdulillah masih cerah ya. Semoga tidak boros ya bulan ini ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kebutuhan tuh ada aja. Walaupun kita udah hemat, ada aja kebutuhan ya.
0: Bener, ada aja. Tiba-tiba lampunya mati lah atau apa gitu ya.
1: Tiba-tiba token listrik habis, harus bayar cicilan dan segala macam ya.
0: Betul, itu dia ya, namanya hidup, kehidupan ya.
1: Harus dijalani ya.
0: Oke deh, lagunya ngikut aja Pak Suranto. Atau mau dengerin lagunya siapa?
1: Ikut aja ya.
0: Oke, baiklah.
1: Salam buat Faris di Batu dan buat dengar semua ya.
0: Oke.
1: Dan selamat menjalani bulan Agustus, pasti banyak kegiatan ya.
0: Betul.
1: Dan bulan depan September RRD akan ultah ya.
0: Betul. 81 ya. Betul. Ya, tanggal 11 ya. Oke, ya, baiklah.
1: Tahun lalu atau begitu ramai ultahnya, tahun depan, tahun ini nggak tahu ya, pokoknya kita tunggu aja ya.
0: Kita tunggu aja.
1: Demikian, okay. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Ranto. Baiklah, teman Pro 2 barusan Mas Ranto sudah bergabung ya. Untuk kamu juga pengen gabungan boleh banget di Instagram juga, oke, gaspol aja gitu ya, di Instagramnya Pro 2 MLK kayak gitu. Kita bakal dengerin dulu request lagu sudah. Request lagu. Ya, lagu yang udah di-request maksud Safa ya, barengan sama Mas Faris tadi. Aduh bola mata. Karena Paulnya masih belum disiapin gitu. Jadi langsung aja here is it, Tiara Andini. Aduh bola mata.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Teman Pro 2, selamat beraktivitas di hari Kamis ini ya. Alhamdulillah rasanya tiba-tiba udah ada di hari Kamis. Besok udah mau weekend aja gitu ya, hari Jumat. Berasa kayaknya hari tuh besok cepat banget gitu ya, Teman Pro 2. Jadi tuh kamu yang masih ada deadline, ngerjain tugas dan lain sebagainya, tetap semangat ya, semoga bisa selesai di waktu yang sangat-sangat tepat seperti itu. Jangan lupa tuh jaga kesehatan Teman Pro 2 ya. Oke, so aku mau bacain juga beberapa yang sudah bergabung di question box kita ya, Instagram. Ini ada dari Itsura, request lagunya Nicky Baker dengan Sumpah Mati. Terus ada juga dari Windy, request lagunya Pici Kota Yang Bahagia Lagi. Dan ada Arira, ini request lagunya Mesa Hira Di Ujung Minggu. Alright, ada Dewi Kurnia, ini request lagunya Fajar Nur ya dengan Salah Apa Aku. Okay, nanti aku bakal puterin ya beberapa yang sudah request di pagi hari ini, Teman Pro 2. Dan untuk di WhatsApp kita, ini ada juga yang request lagunya siapa nih, Fedra Kronologi. Ini untuk Fedra, aku bakal cari dulu ya. Ntar kalau misalnya gak ada, aku bakal balesin WhatsApp kamu gitu, yang udah gabungin di WhatsApp kali ini. Oke, okay, so jangan kemana-mana Teman Pro 2. Pasin terus kamu stay tune. Aku bakal puterin dulu salah satu lagu yang tadi sempet di request ya sama teman-teman di WhatsApp kita, Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Enjoy this one, Teman Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah

1. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan, dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo dong berangkat, golek iwak aja.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlow bersikukuh ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi kepada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlow telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulitnya. Dikutip dari intisari.grid.co.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria.
3: Maria!

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Santai siang kali ini teman Pro 2 masih ada Safa yang bakal nemenin kamu ya. Dan for sure hadirkan informasi seputar UMKM. Salah satunya adalah usaha Rajut yang berawal dari membuat bros di rumah. Ini mampu menembus pasar internasional ya. Ada namanya Henny's Craft, UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia Malang, punya Suhenik warga desa Poh Gedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Ini sukses ngembangin produk pakaian dan sepatu rajut bayi, bahkan dikenal sampai mancanegara teman Pro 2 ya. Produk-produk ini jadi salah satu hal yang menarik perhatian teman Pro 2 di beberapa pameran yang ada gitu ya. Beragam hasil rajutannya itu mulai dari sepatu bayi, topi, bando, ada juga dress bayi sampai tas handmade ya, dipamerin teman Pro 2 biasanya. Kita akan ngulik usaha yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita bakal dengerin dulu single dari Isyana dengan Kau Adalah.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur, sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang kali ini ya. Masih ngobrolin tentang salah satu UMKM yang ada di Pasuruan gitu ya, yang luar biasa. Ini bahkan udah terkenal di internasional kayak gitu. Nah, ternyata Teman Pro 2 ini awalnya dimulai tahun 2013, di mana ownernya Sohenik itu cuma mengandalkan keterampilan yang rajut aja untuk membuat bros yang kemudian dipasarkan kepada tetangga, teman, sampai lingkungan pondok pesantren kayak gitu. Dan lihat respon yang positif, ia pun mulai menitipkan produknya di toko perlengkapan bayi dan pasar tradisional ya, dan bahkan ini juga memanfaatkan platform digital untuk memperluas pemasaran. Teman Pro 2 pengembangannya juga dia gak hanya bekerja sendiri, ini udah mulai ngajak ibu-ibu di sekitar rumahnya Teman Pro 2 untuk belajar merajut ya, dan memperdayakan 64 perajin yang seluruhnya bekerja dari rumah kayak gitu. Sebagian besar ada dari desa Poh Gedang, sementara lainnya juga dari desa-desa sekitar Teman Pro 2. And for sure dengan dukungan puluhan perajin, Handicraft juga mampu memproduksi ratusan produk setiap bulannya. Satu dress rajut bayi ini biasanya membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 hari bagi perajin berpengalaman. Sementara sepatu bayi ini dapat diselesaikan sekitar 2 jam. Dalam sebulan Teman Pro 2 ini bisa menghasilkan sekitar 300 set pakaian bayi rajut. Jika ditambah produksi tas, total produksinya mencapai sekitar 500 produk setiap bulannya. Luar biasa Teman Pro 2. Harganya cukup bervariasi ya, dari 15.000, terus 25, ada juga bahkan 125.000, bahkan ada juga yang 1 juta gitu, tergantung. Pembelinya cukup beragam Teman Pro 2 sampai internasional, ada dari Eropa, Malaysia, Korea, bahkan juga sempat dikirim ke Amerika Teman Pro 2. Jadi ia mengatakan social media ini salah satu kunci untuk membuka pasar yang lebih luas lagi tanpa harus melihat atau memiliki toko fisik di luar negeri sendiri Teman Pro 2. Untuk kamu juga yang lagi struggle dan pengen usaha kamu berkembang, social media bisa banget kamu manfaatkan dengan semaksimal mungkin.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Santai siang kali ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan ya beberapa informasi seputar olahraga. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari Wakil Ketua Organizing Committee atau OC Piala Presiden 2026 Arya Sinulinga ya. Ini mengatakan alasan final tanpa penonton, jadi walaupun tanpa penonton laga juga kabarnya tetap dijaga ketat oleh aparat. Jadi laga semifinal dan final Piala Presiden dipindah ke Bali setelah sempat direncanain di Surabaya, teman Pro 2. Faktor rivalitas tinggi antar klub yang jumpa di semifinal ini jadi salah satu pertimbangan teman Pro 2 ya. Dan yang pasti juga laga semifinal mempertemukan Persib Bandung kontra Persija Jakarta, kemudian Persebaya Surabaya melawan Arema FC. Nah, kebetulan tim yang saling jumpa di semifinal ini punya riwayat perseteruan kayak gitu. Dan selain itu rekomendasi dari pihak keamanan juga tidak menyarankan laga-laga digelar dengan penonton, sehingga akhirnya diputusinlah laga semifinal dan laga final ini enggak dihadirin oleh penonton teman Pro 2. Dan hasil rekomendasi ini pun disampaikan juga teman Pro 2 langsung ke Mabes Polri, kemudian mempertegas emang hasil koordinasi ini tanpa dihadiri penonton. Adapun Mabes Polri akan tetap terlibat di babak final tersebut teman Pro 2. Nah, kabarnya Persib akan jumpa Persebaya di laga final Bali ya, di Bali di hari ini, dan walaupun tanpa penonton, laga tetap bakal diamanin para personel keamanan dalam jumlah yang cukup besar teman Pro 2. Ada sekitar 1042 personel. Like wow banget enggak sih? Banyak banget teman Pro 2 bakal turun di sana teman Pro 2 ya. Jadi ya kita akan tunggu teman Pro 2 bakal seperti apa untuk Piala Presiden kali ini gitu ya, di finalnya juga yang pasti udah fix gak ada penonton dan tetap ada pengamanannya gitu. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu stay tune. Info olahraga lain juga masih bakal aku hadirkan sampai jam 2. Let's move ke single dari Charlie Puth dulu dengan Das Hilarious.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman produce, selamat siang. Kita masih ada di Sampai Siang dan masih ngobrolin tentang olahraga. Kabar terbaru teman produce ini juga datang dari para pemain tim nasional basket putra Indonesia yang melakukan latihan perdana nih sebagai bagian dari pemusatan latihan. Jadi di untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia ya. Tanggal 26 sampai 31 Agustus mendatang teman Pro 2. Tim yang dipimpin oleh head coach David Singleton ini punya waktu sekitar 22 hari sebelum berangkat dan mereka dijadwalkan menghadapi Singapura di 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus dan Malaysia di tanggal 31 Agustus di grup C. Nah, untuk persiapan menuju ajang ini teman Pro 2 pelatihnya ini David menyampaikan tekad dan target squad merah putih supaya bisa membanggakan Indonesia gitu. Tiga tim peringkat teratas di grup C ini akan lolos ke round 2 sehingga Indonesia harus berjuang lagi nih supaya enggak ada di posisi juru kunci ya. Dan latihan perdananya tampak bintang IBL seperti Rio DC, Yuda Saputera, ada juga Hendrik Zavionga, ada juga Anthony Erga, Firdan Maulana Guntara dan Abraham Renoldi Wenas ya. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi ini sebelumnya memanggil 17 pemain ya, tapi ternyata ada penambahan termasuk ada Argus Saniyudi dan Patrick Nicholas. Jadi tim pelatih bakal nyeleksi lagi nih 12 nama terbaik untuk diboyong ke Malaysia di akhir bulan ini dan persiapan juga dimulai lagi lebih awal untuk memberikan waktu adaptasi bagi pemain. Dan Indonesia sendiri teman Pro 2 bertekad tampil maksimal ya di turnamen kualifikasi ini. Lawan-lawan di grup dinilai cukup berat dengan tuan rumah Malaysia yang jadi pesaing utamanya. Tim pelatih bakal mematangkan lagi strategi serta taktik selama pemusatan latihan ini. Para pemain juga menunjukkan semangat tinggi di sesi latihan perdananya. Jadi semoga nanti teman Pro 2 di akhir bulan ini ada kabar bagus ya dari teman-teman timnas basket putra kita. Wow, lawannya berat tapi dengan latihan yang sebegitu getolnya dan juga niatnya ya untuk mengharumkan nama Indonesia, I hope ini akan membuahkan hasil yang sangat bagus teman Pro 2.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih ada di Santai Siang kali ini, Teman Pro 2 ya. Dan jam 2 ini aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar entertainment untuk kamu ya. Jadi kabarnya, Teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget sama T.O.P, ini ada fan meeting ya. Jadi memang as we know, promotor juga ngumumin kategori dan daftar harga tiket fan meeting solo perdananya T.O.P yang bertajuk T.O.P Pre-Studio 2026 di Istora Senayan Jakarta tanggal 19 September ya. Di unggahan media sosialnya, Teman Pro 2 promotor Tones Entertainment ini ngumumin bahwa penjualan tiket bakal dimulai tanggal 13 Agustus. Dan dalam seating plan dan kategori tiket yang diumumin, tiket T.O.P Pre-Studio 2026 ini terbagi di 5 kelompok, yaitu VIP, CAT1, CAT2, CAT3, dan CAT4 ya. VIP pun jadi kategori tiket termahal dengan lokasi duduk itu ada di tengah arena dan di depan panggung ya. Kategori ini sepenuhnya menguasai wilayah floor yang jadi pusat penonton, kayak gitu. Setelah itu CAT1 di tribun, mayoritas ada di belakang kategori VIP berhadapan dengan panggung, dan ternyata cuma sedikit aja nih yang ada di CAT1 ini gitu. Terus CAT2 itu ada di sisi sayap tribun sebelah kiri dan kanan di belakang kategori VIP dan CAT1. Terus ada juga diikuti CAT3 dan 4 yang ada di paling belakang, Teman Pro 2. Nah, harga tiketnya dari VIP itu 4,1 juta, terus CAT1 3,6 juta, 3 juta sampai yang paling murah adalah 2,1 juta, Teman Pro 2. Promotor menyebut T.O.P. SX Global Membership Pre-Sale Registration itu dimulai tanggal 5 sampai 7, which is like besok terakhir. Itu jadi langkah awal untuk top SX Global Membership Pre-Sale ya, di 13 Agustus. Terus untuk General Sale Fan Meeting T.O.P. Pre-Studio ini akan digelar tanggal 14 Agustus mulai jam 12 siang, Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran bakal seperti apakah, atau mungkin udah pengen beli tiketnya, bersabar dulu aja, siapin dulu duitnya gitu ya. Tanggal 14 Agustus gitu ya, bakal dibuka jam 12 siang, kayak gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, Teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune, karena info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di sini, dimana Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore, Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Teman Pro 2, informasi lainnya juga datang dari PT Produksi Film Negara Persero PFN ya, yang ini juga terus memperkuat komitmennya untuk melestarikan kekayaan budaya kita melalui pengembangan karakter legendaris si Unyil. Ini jadi salah satu karya audiovisual paling ikonik ya, dan ini juga telah jadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia selama puluhan tahun, di mana si Unyil kembali diperkenalkan kepada publik melalui kolaborasi bareng sama Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Kolaborasi ini pun jadi wujud komitmen PFN untuk memastikan karya-karya legendaris Indonesia tetap hidup, relevan, dan juga mampu menjangkau generasi baru. Gak hanya sebagai karakter hiburan ya teman Pro 2, si Unyil ini membawa nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan kecintaan nih terhadap budaya Indonesia yang terus dijaga lintas generasi. Nah, Direktur Produksi PFN Kristo Putra Aris ini mengatakan si Unyil adalah salah satu aset budaya bangsa kita, memiliki kedekatan emosional dan dengan masyarakat Indonesia tuh sekaligus menjadi media pembelajaran yang relevan banget sampai saat ini teman Pro 2. Dari kolaborasi ini masyarakat dapat bertemu langsung dengan si Unyil, Usro, Ucrit, Melani, dan Paugah ya, dalam berbagai aktivitas keluarga yang memadukan hiburan, edukasi, dan nostalgia. Program ini jadi salah satu langkah PFN untuk membawa karakter-karakter legendaris Indonesia ini hadir ke ruang publik seperti itu ya, sekaligus memperkuat apresiasi masyarakat terhadap karya kreatif nasional. Nah, General Manager Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Petra Bauman ini menyampaikan kalau kolaborasi ini jadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-64 Hotel Indonesia teman Pro 2 ya. Jadi memang untuk PFN sendiri, pengembangan si Unyil adalah bagian dari upaya menjaga warisan budaya kita supaya tetap hidup di tengah masyarakat seperti itu ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, masih terus kamu stay tune teman Pro 2. Let's move ke single yang satu ini.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

teman Pro2 untuk kamu yang hobi nyanyi, percaya diri dan tampil pingin tampil di depan banyak orang, maksud Safa gitu ya. And for sure pengen bakat kamu diketahuin banyak orang, langsung teman Pro2 ikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober 2026 ya. Pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Pilihan lagu dan syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradiorri.id. Jangan lupa juga follow Instagram ya di @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id, serta subscribe juga YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman Pro2. So it's time teman Pro2 untuk buktikan kemampuan kamu, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga secara online atau bisa datang langsung ke RRI Malang Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut kamu bisa langsung aja hubungin WhatsApp Humas kita di 081 3 4 6 0 0 7 4. Saat menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Jadi pasti teman Pro2 udah hampir jam 3 sore, saatnya aku untuk undur diri. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9. Jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti bakal ada Dila Fadila yang nemenin kamu ya. See you again next time teman Pro2, selamat beraktivitas.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Al-Aqsa memiliki luas komplek 14,4 hektar, termasuk di dalamnya Masjid Qubbatuz Zakhrah dan Masjid Jami Al-Qibli atau disebut juga Jami Al-Aqsa. Masjid Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock berkubah kuning dan Masjid Jami Al-Qibli atau yang disebut dengan Jami Al-Aqsa berkubah hitam. Lalu, manakah yang disebut Masjid Al-Aqsa? Di sini banyak sekali terjadi kekeliruan ketika disebut Masjid Al-Aqsa. Banyak orang menyangka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan yang ada di sana. Ada yang mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah bangunan yang memiliki kubah berwarna kehitaman atau perunggu. Pendapat-pendapat yang ada tersebut seakan saling berbenturan, dan ada yang mengatakan pencitraan Qubbatuz Zakhrah atau Dome of the Rock, bangunan dengan kubah berwarna kuning sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah konspirasi Yahudi agar umat Islam tidak mengenal Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang lain insya Allah lebih tepat adalah Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak merupakan nama bagi seluruh daerah yang dipagari, yang di dalamnya terdapat Qubbatuz Zakhrah, Al-Jami Al-Qibli atau inti dari Masjid Al-Aqsa, dan Musala Al-Marwani.

0: kubah emas bukanlah dibangun oleh Yahudi, namun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah pada era kekhalifahan Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, pemerintah Kota Batu meresmikan Desa Tangguh Bencana dan fasilitas pengelolaan sampah di Desa Giri Purno pada hari Rabu kemarin, di mana peresmian yang dibarengi dengan penanaman pohon ini turut dihadiri oleh Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto. Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut kegiatan ini krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, apalagi Kota Batu merupakan kawasan hulu yang menopang sumber daya air di berbagai wilayah. Di mana kondisi geografis tersebut membuat kawasan Kota Batu sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana, dan pembangunan daerah harus memperkuat kemampuan adaptasi terhadap potensi bencana. Ia juga menjelaskan bahwa penanaman pohon menjadi investigasi ekologis untuk menjaga kelestarian alam, sementara kehadiran fasilitas baru ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, OJK Malang terus memperkuat literasi keuangan pelajar melalui program Kejar, di mana langkah ini dinilai penting untuk membentuk kebiasaan menabung sekaligus membentengi

0: generasi muda dari kejahatan digital. Guna menyelesaikan program tersebut, OJK menggelar pelatihan khusus bagi ratusan guru di Kabupaten Probolinggo. Dari Kepala OJK Malang, Farid Valetehan juga menyebutkan guru memegang peran kunci sebagai penggerak budaya keuangan. Para guru diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam menanamkan kebiasaan menabung kepada murid, di mana sebagai wujud keuangan dan juga dukungan dari perbankan turut menyerahkan ribuan rekening simpanan pelajar kepada para siswa. Program ini berfokus pada pembentukan karakter bijak finansial sejak dini. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, masih ada di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini ya, bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam, teman Pro 2. Dan baru aja Dila puterin sebuah lagu dari Sal Priadi ya, Malang Sonata Sayang, yang jadi lagu pembuka perjumpaan kita di udara kali ini, dan juga lagu pembuka untuk segmen Ngalami Lakes, teman Pro 2. Jadi selama satu jam ke depan, Dila bakal hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya, ada apa aja yang terjadi di Malang Raya hari ini gitu ya teman Pro 2. Dila bakal kasih semuanya update-nya buat kamu. Tapi sebelum itu let's move dulu, kita ke single satu ini, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Perdua, sebuah lagu terbaru dari Hi-Fi ya, judulnya Main, baru aja nih dilaporin buat kamu di sore hari ini teman Perdua. Dan ngomongin tentang main ya, buat kamu yang suka main-main keluar, naik sepeda motor atau naik mobil gitu ya teman Perdua, jangan lupa harus banget cek secara berkala ya kapan masa aktifnya berakhir teman Perdua. Karena buat kamu yang udah berakhir nih, selama Agustus nanti Satlantas Polresta Malang Kota ini bakal buka layanan SIM keliling buat perpanjangan SIM A dan juga SIM C tanpa perlu datang ke Satpas teman Perdua. Untuk layanannya nanti bakal diselenggarakan setiap hari Rabu ya di Gorken Aro tanggal 5, 12, 19 dan juga 26 Agustus di jam 8 sampai dengan jam 11 siang teman Perdua. Kalau di hari Jumat, mobil SIM kelilingnya nih bakal standby di area parkir barat Stadion Gajayana ya di tanggal 7, 14, 21 dan juga 28 Agustus di jam 8 sampai dengan jam 10.30 waktu Indonesia Barat teman Perdua. Dan buat syaratnya sendiri juga cukup mudah gitu ya, kamu bawa aja KTP asli dan juga fotokopinya. Terus bawa SIM asli dan juga fotokopi juga, plus surat sehat dan hasil tes psikologi yang sudah tersedia di lokasi juga teman Perdua. Tapi perlu banget ingat karena layanan ini juga hanya berlaku khusus untuk warga Kota Malang aja ya teman Perdua. Dan untuk SIM yang udah lewat ke daluarsa ini nggak bisa diperpanjang lewat SIM keliling. Jadi jangan nunggu lewat banget baru kamu kesana ya teman Perdua. Jadi semoga lah ini juga bisa bikin urusan perpanjang SIM kamu juga jauh lebih cepat, lebih efisien juga, nggak antri lama-lama, dan kamu juga bisa tetap berkendara dengan aman dan nyaman di jalan teman Perdua. Oke deh teman Perdua, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi seputar Malang Raya lainnya. Jadi pas ini aja kamu tetap stay tune di 87,9 Perdua RRI Malang, teman terbaik kamu.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: kita nostalgiakan masyarakat.
1: Kita mau berdua masih barengan sama Dila di surgery yang alami lakas kali ini ya. Dan ini ada update terbaru ya dari kawasan Bromo, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini masih terus meluas teman Pro 2, dan sekarang juga udah mulai mengarah ya ke wilayah Kabupaten Malang. Dari BPBD Kabupaten Malang juga memperkirakan ada sekitar 70 hektar lahan ini sudah terdampak dengan vegetasi yang terbakar, mulai dari cemara gunung, akasia hingga ke semak belukar teman Pro 2. Di Masjid Kali Rabu kemarin ini api bahkan sudah melewati area perbatasan Malang Lumajang ya, dan terus dipantau karena emang kondisi angin masih bisa membuat kebakaran jadi lebih luas lagi. Udah sebanyak 257 personil gabungan dari BNPB, dari BPBD dan TNBTS, dan juga TNI Polri beserta relawan hingga warga setempat juga terus berjibaku gitu ya untuk memadamkan api dan juga membuat sekat bakar dengan melakukan penyemprotan teman Pro 2. Nah, karena proses pemadaman juga masih berlangsung ya teman Pro 2, seluruh akses wisata ke Gunung Bromo juga termasuk lewat pos Jemplang di Ngadas, sementara waktu ini masih ditutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin udah ada nyusun rencana gitu ya buat liburan ke Bromo, sebaiknya ditunda dulu teman Pro 2 perjalanannya dan selalu cek informasi resmi sebelum kamu berangkat, dan semoga kebakaran ini juga bisa cepat padam gitu ya teman Pro 2, kondisi kembali aman dan alam juga bisa kembali pulih sedia kala teman Pro 2.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman berdua, sebuah lagu dari Rio Laskar ya, bersama dengan Andi Rianto, Sumpah Mati, baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini gitu ya, teman berdua. Tapi kamu tau gak sih, teman berdua, Rio Laskar ini selain jebolan Indonesian Idol ya, ternyata dia ini juga dulunya pernah ikutan Bintang Radio 2022, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau ikuti juga jejak Rio gitu ya, kamu bisa ikut aja Bintang Radio di tahun ini, karena pendaftarannya gratis dan juga terbuka bagi putra dan juga putri usia 16 sampai dengan 25 tahun. Dengan batas usia ini dihitung per tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya sudah dibuka teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai di tanggal 30 Agustus nanti ya, di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa follow Instagram ya di @rrimlg, @bintangradio.id. Untuk TikToknya ada di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, teman Pro 2. Untuk YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi ayo buktiin aja teman Pro 2 kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan juga bisa raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Terus sekarang secara online atau kamu juga bisa langsung ya datang ke RRI Malang kantornya di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi selanjutnya kamu juga bisa menghubungi WhatsApp Humas RRI ya di nomor 081 3x4 674, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro2 masih bareng sama Dila ya. Dan abis ini aku mau ajakin kamu nih ke Pro2 Madiun ya teman Pro2, buat sama-sama mengikuti sore jaria berjaringan. Lagi selama 1 jam ke depan kita bakal bergeser ke Madiun dulu, dan nanti di jam 5 bakal balik lagi barengan sama aku teman Pro2. Kamu penasaran siapa bakal jadi narasumbernya nanti? Pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ini. Dan aku mau sapa dulu buat teman-teman yang ada di RRI Surabaya atau Prodo RRI Surabaya, halo. Ada juga di Prodo RRI Malang, Jember, dan juga Sumenep. Pastinya juga di Prodo RRI Madiun ya, teman Prodo ya. Kita bakal ngobrol dengan teman-teman yang pastinya inspiratif. Dia membuktikan yang namanya mimpi besar ini bisa dimulai dari bangku sekolah, seperti bangku SMP sekarang. Mereka lagi ada di SMP nih, teman Prodo ya. Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa belajar, punya pengalaman yang luar biasa, apalagi masih di bangku SMP, ke luar negeri? Waduh, mengenal budaya baru, bertemu sama teman-teman dari ini ya, berbagai daerah gitu ya. Daerahnya itu karena Madiun tuh Madiunnya Madiun Raya ya, gak cuma Madiun aja. Ada Madiun, Magetan, Ponorogo ya, terus Ngawi, pokoknya macam-macam wilayah. Dan ini mereka punya pengalaman yang bisa membuat mereka tuh happy banget. Kayaknya pergi ke luar negeri tuh menjadi impian yang terwujud gitu ya, teman Pro 2. Berkat dengan beasiswa yang katanya 0 rupiah. Wow. Aku jadi juga terkejut ya, teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya-tanya barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh, silakan aja ya. Kita langsung sapa-sapa yang ada di Pro 2 RRI Madiun yang kayaknya happy banget, baunya bau sakura ya. Bau sakura. Kita sapa teman-teman, ada siapa ya, satu persatu aja deh, kenalan dulu ya, biar semuanya denger nih suara-suaranya. Dari siapa dulu yang mau kenalan, yang deket Mona dulu deh, yuk.
1: Halo semuanya, nama aku Anggun Valencia, tapi boleh dipanggil Anggun aja, gak apa-apa.
0: Dari SMP mana?
1: Aku dari SMP 7.
0: SMP 7, Kota Madiun ya?
1: Iya, wow, benar.
0: Terus sampingnya Anggun ada siapa tuh?
2: Halo teman-teman, aku Betari Mediterania, bisa dipanggil Ibet atau Betari, dari SMP 1 Negeri, SMP Negeri 1 Madiun.
0: Oke deh, SMP Negeri 1 Madiun ada Betari. Lalu sebelahnya, ini kayaknya udah ini ya, udah pernah kesini juga ya. Hira udah beberapa kali. Siapa nih?
3: Halo semuanya, nama aku Verlian Hira atau biasa dipanggil Hira. Aku dari SMP Negeri 1 Kota Madiun juga.
0: Wow, keren ini. Kalian tuh berasa banget gak sih kalau waktu keluar negeri kemarin tuh kayak gak mau pulang gitu?
1: Oh iya dong.
0: Langsung kan. Karena ini ya, kalian baru pertama kalinya waktu ke Jepang ini.
1: Iya benar.
0: Ya, baru pertama kali ya ke Jepang nih, teman Pro 2. Jadi ceritanya bukan hanya liburan aja ya. Oke, liburan tipis-tipis lah ya, tapi paling enggak di sana tuh mereka belajar ya. Belajar banyak hal di Jepang, dan itu melalui dengan beasiswa dari Maisa International Program atau MIP. Nah, Maisa International Program nih buat teman Pro 2 kalau pengen tahu ya, ini merupakan beasiswa pertukaran budaya ke Jepang secara gratis gitu ya. Dan program ini memang ditujukan untuk kelas 7 sama 8 ya, yeah, di wilayah, yeah, Madiun Raya ya. Ada Madiun, Ponorogo juga ya, yeah. Magetan juga ada ya.
3: Ada.
0: Ini sebenarnya ada teman-teman dari Magetan juga, tapi hari ini gak bisa karena ada kegiatan ya, yeah. Jadi, yeah, diwakili sama teman-teman di Madiun. Yang ini mereka ternyata belajarnya itu gak cuma asal belajar ke Jepang aja, tetapi mereka belajarnya itu bersama atau tinggal dengan keluarga di Jepang.
3: Wow. Ya, sekali.
0: Serta memperkenalkan juga budaya-budaya Indonesia dong.
1: Yes.
0: Kalian kemarin ke sana bawa pecel Madiun enggak?
1: Sayangnya
0: belum ya?
1: Belum ya.
3: Berupa barang gitu.
0: Oh, yeah. Orang-orangnya berupa barang ya. Yeah. Kalau makanan kan kadang-kadang mereka kurang ini ya.
1: Iya, karena kan makanannya di sini kan pedes-pedes semua.
0: Benar.
2: Tapi kebetulan kita juga sempat untuk memperkenalkan makanan dari Indonesia, nasi
0: apa
2: goreng.
0: Oh, nasi goreng. Oh iya. Kalau nasi goreng kayaknya semua orang seneng ya.
1: Yeah.
0: Oh. Yeah. Makanan asli Indonesia, nasi goreng ya. Yeah. Ada juga siu tuh. Oh. Atau rawon. Nasi goreng paling ya. Jadi kalian masak di sana?
1: Iya.
0: Wow, keren ya. Jadi nih, awal mula dulu deh sebelum kita cerita banyak hal ya. Kalian di sana kayaknya happy banget ya. 10 hari ya kalau enggak salah.
1: Yes.
0: 10 hari. Ini kapan sih kalian tahu program ini ya?

0: sampai akhirnya dapat beasiswa untuk belajar ke Jepang ini sendiri, pertama kali informasinya dari siapa? Siapa nih yang mau ini?
1: Aku
0: Anggun.
1: Awalnya itu dari temen dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia bilang, Anggun kamu mau ikut ke Jepang gak? Terus aku kayak, hah? Ke Jepang? Ngapain ke Jepang? Ternyata dia nunjukin aku brosurnya. Terus aku kayak, oke deh boleh. Terus habis itu coba dan alhamdulillahnya sampai ke detik ini.
0: Oh, aduh. Jadi dari teman ya?
1: Yes.
0: Dari teman. Kamu pertama kali keinget kalau dibilang, mau gak beasiswa ke Jepang, apa yang kamu pengen gitu? Di Jepang
1: aku
0: nanti?
1: Mau punya teman baru.
0: Oh, punya teman baru.
1: Punya banyak relasi juga. Terus kan mau punya new experience. Terus juga mau melestarikan kebudayaan Indonesia juga.
0: Indonesia di sana, ih keren ya. Kalau dulu, zaman-zaman dulu bilangnya tuh sahabat pena. Kalau sekarang kan karena memang ini ya, digitalnya tuh luar biasa banget, gak cuma sahabat pena, sahabat WhatsApp juga ya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Kalau Anggun ternyata yang dilihat saat itu adalah bukan dari teman ya, informasinya dari teman. Kalau ini Betari. Betari ya, gimana
2: kebetulan
0: dari
2: kebetulan aku juga dari teman. Dia pertama kali bilang, Ibet, itu loh ada beasiswa kan, kamu selalu tertarik sama beasiswa. Dia langsung kirim tuh ke aku. Kebetulan aku langsung, wah beneran ini, aku langsung gercep daftar deh pas tahu itu.
0: Berarti semuanya kebanyakan dari temen ya? Kalau kira gimana, sama?
3: Enggak, kalau saya itu tahu Maesa itu dari kelas 5 SD, Kak.
0: Malahan?
3: Iya, jadi ada kakak kelas saya itu awalnya ikut Maesa, batch 3. Terus saya jadi terinspirasi, akhirnya saya ngikutin. Kayak, oh ini beasiswa dari mana, gimana cara mendaftarnya. Jadi dari kelas 5 itu udah mulai cari-cari info gitu.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi, berarti kayaknya udah tertarik untuk beasiswa ke Jepang ini dari kelas SD ya?
3: Iya.
0: Karena kebanyakan Maesa kan SMP ya?
3: Iya.
0: SMP, jadi dia ngumpulin nih, ngumpulin gimana nanti suatu saat biar bisa dapat beasiswa ini dari kelas 5 SD. Tapi ini kan ada audisinya kan?
3: Iya.
0: Kan pasti pesertanya banyak banget. Kemarin pesertanya di batch 5 ya kalian ya?
2: Ke-4 ya?
0: Yeah. Ke-4 itu berapa peserta yang daftar?
2: 1229 peserta, Kak.
0: Wow, ini padahal dari Madiun Raya aja ya. Gak ada yang lain-lain, Madiun Raya aja tuh 1000 loh, 1000 lebih. Terus kalian kemarin audisinya ngapain aja untuk bisa jadi berapa? Hanya berapa peserta yang?
2: 8.
0: 1000 ke 8. Itu banyak banget loh yang ke singkir atau kebuang gitu ya. Ini gimana nih? Waktu itu audisinya apa?
3: Audisinya banyak banget ya kita.
2: Iya.
3: Tes administrasi, kita ngisi Google Form gitu.
2: Kita juga melampirkan prestasi juga.
0: Oh, prestasi juga.
3: Yes.
0: Terus apalagi? Udah
3: kita
0: gitu doang.
3: Kita disuruh prestasi, bikin moto juga. Kita kayak di tes bahasa Inggris suruh bikin video.
0: Oh, video. Karena memang harus bisa bahasa Inggris ya.
3: Yes.
0: Karena di sana kan bersama dengan keluarga. Tapi keluarga Jepang bisa bahasa Inggris juga atau
3: enggak? Tidak ada. Ada yang bisa dan ada yang enggak.
0: Jadi ya wes lah, karena ini ya, karena di Jepang ya. Jadi kalian harus beradaptasi. Nah, ini kalian kan bikin, disuruh bikin video bahasa Inggris. Video bahasa Inggris itu tentang tema apa gitu enggak?
3: Itu kayak perkenalan aja.
2: Perkenalan sama kenapa kita mau ikut ini ya gitu.
0: Oh, cuma perkenalan aja. Aku pikir bikin video apa yang tentang budaya apa segala macam, enggak ya? Cuma perkenalan aja ya.
2: Tapi kalau talent juga.
3: Juga
0: talent?
3: Iya, ngumpulin bakat minat.
0: Oh, jadi selain kalian Google Form itu untuk datanya, terus video untuk perkenalan menggunakan bahasa Inggris, plus juga apa kalian suka apa gitu ya, atau punya kemampuan apa, itu juga di video?
3: Iya.
0: Wow. Dari 1000 itu diambil berapa? Atau langsung 8?
2: Diambil 1000 dulu. Diambil 30.
3: Lalu diambil 16. Yang terakhir tes wawancara.
2: Iya, yang 16 itu kita diwawancara.
0: Dari 1000 ke 30.
3: Iya.
0: 30 itu ada audisi apa lagi?
2: 30 kita yang bikin tadi
0: video dulu ya. Video lalu jadi 16.
3: Iya.
0: 16 video bakat.
3: No,
0: apa?
2: Video bakat
3: itu sama gabung sama perkenalan.
0: Oh, perkenalan. Terus yang 16 ke 8
3: kita wawancara.
0: Oh. wawancara.
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Udah kayak kerja aja ya.
2: Iya, jurinya enggak main-main.
0: Kenapa gimana?
2: Wah, banyak kita itu jurinya selain dari founder Maisa dan yang dari Maisa Group itu kita juga dari dinas
3: Raka-Raki Jawa Timur. Ya,
0: oh, Raka-Raki Jawa Timur juga. Oke. Okay.
2: Juga dari Dinas Kebudayaan Jawa Timur juga.
0: Secara daring atau luring?
2: Enggak, offline.
0: Yeah. 16 itu. Wow. Jadi kalian benar-benar ya anak berdelapan ini apa itu namanya, kalian seleksinya tuh enggak main-main juga gitu ya. Luar biasa sekali. Waktu wawancara ditanyain apa?
2: Banyak berbeda banget. Berbeda sih tiap banyak.
0: Oh, tiap orang berbeda?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, aku pikir 3 orang, 1 gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Jadi
3: sendiri-sendiri masuknya.
0: Ya,
3: tentu jurinya banyak banget ya.
2: Iya.
3: Berapa ya? 15.
2: 15 16 segitu. Segitu.
0: Maksudnya 15 itu kalian satu juri ke juri yang lain atau bareng-bareng gitu?
3: Dikelilingi.
2: Kayak sidang gitu.
0: Berasa udah sidang skripsi ya.
2: Iya.
0: Ini kayaknya lebih lebih deh, sidang skripsi cuma 3 aja ya kan, 3 atau 4. Ini 15 loh, teman Pro 2 luar biasa nih. Jadi saat itu kalian dikelilingi 15. Ini aku pengen satu-satu dulu deh dari dari Anggun deh, dari Anggun. Yeah. Anggun, ini kemarin dewan juri apa nih yang kamu sempat ini enggak bisa kelupa deh, mereka tanya apa nih audisinya?
4: Menurut aku pertanyaan bahasa Inggrisnya sih.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya
4: Dia tanya, "Anggun, gimana sih hubungan kamu sama teman-teman kamu di sekolah?"
0: Gitu ya.
4: Terus aku jawab
0: itu
4: aja.
0: Itu pertanyaan dari siapa tuh?
4: Dari Raka-Raki.
0: Raka-Raki. Yes. Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang istilahnya bikin kamu enggak lupa pertanyaan itu.
4: Yeah.
0: Karena jawabannya pasti sesuatu.
4: Iya.
0: Sesuatu.
4: Sesuatu yang nyata.
0: Nyata. Kamu jawab apa?
4: Aku jawab, "Oh, hubungan kita tuh baik sekali."
0: Okay.
4: Terus saya tuh juga sangat anak yang sangat suka berinteraksi ya.
0: Uh-uh.
4: Jadi kayak ngomong sama temen tuh seru banget setiap harinya.
0: Waduh.
4: Gitu.
0: Waduh. Iya sih, kalian makanya bestie ya sama-sama.
2: Iya. Yeah.
0: Kayaknya cerewet semua ya. Jadi makanya pada bestian, waduh, akrab gitu. Itu ya dari Raka-Raki ya waktu itu ya. Kalau Betari.
2: Pertanyaannya enggak bakal aku lupain sih, ketika kebetulan founder dari Maisa Group pernah bertanya ke saya, kalau ada konflik dengan orang tua tuh konflik apa? Saya jawab, saya tidak terlalu suka makan, apalagi makan nasi. Dan itu selalu diingat-ingat oleh mereka.
0: Okay.
2: Kalau saya benar-benar tidak suka nasi. Tapi setelah ke Jepang yang kebetulan tiap hari itu makannya nasi.
0: Jadi suka.
2: Jadi tiap hari sudah beradaptasi makan nasi.
0: Wow, berarti ke Jepang itu punya nilai plus, yaitu si Betari dia jadi suka makan nasi ya kan. Apalagi di Jepang nasinya nggak pakai sendok kan?
2: Iya, pakai sumpit.
0: Nasi kan?
2: Di sana beneran enak.
0: Enak ya? Waduh, jadi pengen. Kapan aku ke Jepang ya? Mimpi sih pernah. Kalau Hira, gimana Hira?
3: Banyak banget ya, Kak, pertanyaannya dari juri tuh, dan kadang tuh kayak mengasah nalar juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Yeah, jadi pernah ditanyain, pastinya yang pertama itu apa tujuannya? Lalu gimana nih kalau semisal nggak lolos? Apa yang dilakukan? Dan yang terakhir tuh, kenapa kok kamu bisa merasa lebih percaya diri daripada yang lain, sedangkan kamu belum kenal lebih dekat sama peserta lain, tapi
0: okay,
3: kamu merasa udah cocok?
0: Itu pertanyaan bagus. Terus kamu jawab apa?
3: Ya karena dari pengalaman saya sih, Kak, selama ini, jadi saya merasa percaya diri.
0: Iya sih, karena kalau Hiran nih udah dia ikut banyak hal ya. Nyanyi iya, bercerita iya, terus apa lagi, fashion?
3: Iya,
0: fashion juga ya kan. Terus puisi ya kan. Jadi kamu sama audiens sudah biasa ya.
3: Iya.
0: Jadi pede, percaya diri. Tapi teman-teman ini luar biasa banget loh. Dari 1000 ini sampai akhirnya dipilih 8 dan 3 diantaranya kalian tuh benar-benar happy-nya luar biasa. Apalagi ini beasiswanya gratis ya.
2: Gratis.
0: Yes, gratis. Beneran gratis atau jangan-jangan bawa sangu?
2: Enggak boleh.
0: Bawa sangu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Nanti kalau pengen apa-apa gimana?
3: Misalnya dibeliin sama house family. Dibeliin sama keluarga kita.
0: Iya. Yeah. Oh iya?
3: Iya. Jadi kita harus kita setiap hari diajak shopping setiap hari.
2: Kita diajak shopping.
0: Kok enak ya?
3: Terus itu menjadi pengalaman besar ya bagi kita.
2: Iya, tadi dibelikan es krim.
0: Wow, luar biasa. Jadi kalian waktu ke sana tuh benar-benar yang gak bawa apa-apa. Cuma baju doang.
3: Iya. Cuma badan doang.
0: Ini anu ya, beasiswanya benar-benar bikin happy ya. Karena ya itu tadi, bisa keluar negeri, apalagi naik pesawat. Pesawat gratis juga?
3: Iya, gratis.
0: Berarti dari Madiun sampai ke Jepang, balik lagi ke Madiun,
3: gratis.
0: 0 rupiah.
2: 0 rupiah.
0: Wow. Nanti kita tanya-tanya lagi ya. Aduh, hebatnya adalah 0 rupiahnya ini. Karena akhirnya semangat belajar kan. Udah gak mikir, istilahnya gak mikir, aduh aku beli ini apa, uangnya kurang, gak mikir, orang tua juga gak mikir. Dan kalian belajarnya jadi full di sana gitu ya. Nanti kita tanya ya teman Pro 2, buat kalian yang mau gabung barengan kita di sini boleh. Di 0811-369-7755 atau melalui ini komen di YouTube channel kita di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti kita balik lagi ya barengan dengan teman-teman yang dapat beasiswa nih, teman Pro 2 ya, yang ini mereka belajar ke Jepang gratis ya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Dan masih barengan sama Mona di sini. Dan ada teman-teman yang mereka mendapatkan beasiswa ya, teman Pro2 ya. Ada Anggun, ada Betari, dan juga Hira nih. Mereka dari, tadi Anggun dari SMP 7 ya?
1: Ya.
0: SMP 7, terus ada Betari dari SMP 1, dan juga Verlian Hira ya, dari SMP 1 juga ya. Kalian sekelas tuh, Betari sama Hira?
1: Enggak, kita
0: aku kakak tingkatnya. Oh, kakak tingkatnya, wah seneng ya, enak loh udah punya kakak tingkat ya. Mbak, apalagi ini bestian sama kakak tingkat tuh enak ya. Kamu nyakitin adik tingkatku, awas ya, urusan sama aku. Enggak ya, sekarang baik-baik semua. Agar ya teman Pro2, buat yang ada di Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, yang mau tanya-tanya boleh di 0811 369 7755, atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalian persiapannya juga ini ya, setelah kalian diumumkan sebagai 8 besar yang mendapatkan beasiswa, sampai akhirnya berangkat itu butuh berapa lama tuh?
2: Persiapan.
0: Oh, persiapannya.
1: Dua mingguan.
0: Cepet ya.
1: Dua minggu.
0: Terus kalian nyiapin apa? Cuma baju doang?
1: Kita juga ada bimbingan.
0: Oh iya, bimbingan ya.
1: Belajar bahasa Jepang.
0: Oh, belajar bahasa Jepang. Jadi bimbingannya itu berapa? Dua minggu itu?
1: Iya.
0: Setiap hari berarti?
1: Ada jadwalnya ya.
0: Jadi kalian sebelum kesana ya dikasih bekal dikit, basicnya bahasa Jepang ya. Arigato gozaimasu gitu kan ya. Hai, kalau mana bisanya udah hai doangnya ya, teman Pro2 ya. Jadi gitu ya. Terus itu setelah itu langsung berangkat.
1: Ada pembekalan ya?
0: Ada pembekalan juga. Nah itu kalian bawanya ke sana itu kopernya bawa apa aja? Baju doang.
2: Baju, sepatu.
0: Sepatu, paling itu aja ya, ya berarti
1: juga,
0: ya.
1: Kostum tari juga.
0: Oh, kostum tari.
1: Tampil juga di sana.
0: Oh, gitu. Sebentar. Tadi kan kalian punya ini masing-masing ya. Kalau Hira apa untuk kemampuannya?
1: Nyanyi.
0: Nyanyi ya. Kalau ini Betari,
3: aku menampilkan tari.
0: Tari. Kalau Anggun?
4: Sama juga tari.
0: Tari, oh yes, iya. Oh iya, Anggun. Anggun nari ya? Kayaknya pernah ngerti dia Anggun nari. Sosokan loh, mah. Sokenal sedekat ya. Oke, terus kalian kan ke Jepang. Menginjakan kaki di Jepang pertama kali, apa yang bikin kalian terpukau waktu itu?
2: Semuanya.
4: Kita banyak banget sampai enggak. Cuma diem.
2: Ini Jepang. Ini benar kita ke Jepang.
0: Ini beneran tanahnya Jepang nih. Gitu ya.
2: Bahkan kita mau transit ke Malaysia, kita mikir kayak ini Jepang, ini kita mau ke Jepang.
4: Iya, perasaan baru kemarin gitu ya.
2: Perasaan baru kemarin kita mau bekalan gitu.
0: Ternyata ke Jepang beneran gitu ya. Aduh, impian jadi nyata gitu kan ya. Kalian kan cuma berdelapan kan? Sama ada ini.
3: Ada sensei.
0: Sensei-nya ada. Iya. Oke. Okay. Tapi orang tua kan enggak ikut ya?
2: Enggak.
0: Jadi benar-benar kalian dilatih mandiri di situ ya. Nah, terus menurut kalian waktu kalian datang ke rumah dari masyarakat di Jepang, itu berdelapan atau dibagi berapa kelompok?
1: Dibagi. Jadi ada yang sendiri, ada yang kita berlima gitu.
0: Oh, iya? Ya? Ada yang sendiri juga?
1: Ada. Yang sendiri itu kebetulan satu rumah sama anak Laos.
0: Oh.
1: Jadi ya bisa lebih
0: berinteraksi ya, lebih berinteraksi ya. Oke. Terus kalian bertiga ini? Berempat?
1: Berlima.
0: Oh, berlima. Terus sendiri. Oke deh. Ini cewek-cewek semua ya?
1: Iya.
0: Berdelapan tuh cewek semua?
1: Ada cowok dua.
0: Oh, makanya kalian berlima dijadiin satu ya.
1: Iya.
0: Di ini masyarakat Jepang ya. Terus yang bikin kalian kagum sama kaget shock di Jepang tuh apa, waktu kebiasaan sama masyarakat Jepang tuh apa?
1: Kebiasaan disiplin ya, terutama.
2: Iya, disiplin. Karena tuh on time-nya tuh harus banget on time.
1: Iya,
2: jam segini harus jam segitu.
3: Bahkan kayak kereta telat itu sudah minta maaf berkali-kali gitu.
1: Iya, cuma telatnya 2 menit, 3 menit.
0: Iya. Jadi yang kalian pelajari di Jepang, kebudayaan Jepang waktu itu adalah disiplinnya.
1: Disiplin dan menghargai orang sebegitunya gitu.
3: Oh, iya, okay. Apalagi orang tua, beneran.
0: Gimana kalian punya pengalaman apa tuh?
1: Jadi di Jepang itu orangnya itu lebih dominan hidup individu ya,
3: iya,
1: daripada berkelompok. Cuma mereka kalau menghargai orang atau menghargai waktu tuh bener-bener hebat banget.
0: Wah,
1: ya.
0: Selalu nunduk gitu,
1: iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Itu berarti nggak cuma di film-film ya, no, emang gitu orang Jepang ya.
2: Emang culture-nya
0: kayak gitu ya. Jadi yang bikin kalian kagum adalah gimana disiplinnya mereka. Mereka kan kebanyakan kayaknya nggak pakai kayak kita motor, mobil itu nggak ya. Kebanyakan mereka pakai
3: jalan kaki,
0: kaki
3: kita
0: sama kereta.
3: Sepedahan.
1: Iya, kita sampai 20 ribu langkah itu per hari.
0: Wow. Biasanya di sini males ya, ogah olahraga ya.
2: Biasanya di sini naik mobil, naik motor.
0: Kalau di sana jalan kaki. Kaki benar-benar jalan kaki,
3: iya.
0: Dan banyak teman ya, nggak sendirian. Udaranya gimana sih di sana?
3: Oh, sejuk banget.
1: Kita lagi musim hujan banget ya sih.
0: Oh iya, beneran karena Juni ya, waktu itu dingin ya. Terus kalian lebih banyak berjalan kaki, naik kereta kayak gitu ya, sama sepeda?
3: Iya, dan kebetulan pas kita naik kereta ini, itu aku pertama kali di sana. Nah itu beneran shock yang benar-benar shock karena di sana itu semuanya diem, nggak ada yang berbicara kayak di Indo, enggak
0: oh,
3: ada.
0: Iya,
1: iya, jadi di sana itu lebih dikit ngobrolnya gitu.
0: Mereka lebih banyak ya belajar bener. Bekerja apa segala macam gitu ya.
3: Iya, bahkan pas awal-awal kan kita sempat kayak ngomong sebentar gitu, dan kita kebetulan volumenya orang Indonesia kan agak tinggi ya.
0: Iya sih.
3: Jadi kayak satu gerbong tuh sempat ngeliatin kita. Oh, terus kita diem gitu.
0: Maklum ya. Nggak, biasa tapi... biasa kalau kita kemana-mana gitu ya, entah itu di kendaraan umum maksud sendiri kan pasti teriak-teriak ya.
2: Iya,
0: tahu nggak sih kalau itu ternyata di sana nggak gitu diem.
2: Nggak boleh.
1: Hening. Padahal ramai banget ya.
3: Iya, penuh keretanya itu.
2: Sampai kita desak-desakan.
1: Iya, tapi nggak ada suara banget.
0: Iya, nggak ada suara.
3: Nggak ada.
0: Minggu dumbu, capek nih, gini-gini nggak ada.
1: Nggak ada yang protes.
2: Nggak ada yang protes.
3: Jadi diem semua.
0: Diem semua.
3: Diem semuanya.
0: Dan kamu akhirnya sehari mungkin kaget ya. Dua hari, tiga hari udah mulai beradaptasi ya.
2: Udah merasa kayak di rumah.
0: Oh
3: iya, saking nyamannya.
0: Saking nyamannya ya. Homie.
3: Lama-kelamaan pas awal-awal emang kok diem sih. Tapi lama-kelamaan beneran bisa yang santai gitu di kereta. Karena kan suasananya selain tenang kan kita juga bisa istirahat.
0: Istirahat, oke. Kalian 10 hari di sana?
3: Iya.
0: Selain kalian beradaptasi dengan masyarakat, kehidupan di sana, apa aja yang kalian pelajari? Atau mungkin ada kayak agenda-agenda belajar apa hari ini, kemana, apa segala macam gitu, gimana?
2: Menurut aku lebih menakjubkan pas ke Matsuri sih, jujur.
3: Matsushima,
0: ngapain tuh di sana?
3: Karena di sana kita dapat kesempatan untuk bisa naik kapal, tuh ada pulau-pulau banyak gitu ya.
0: Okay.
3: Itu terpecah dan kita di sana diajak melihat itu satu-satu. Oh, ini dikenalkan juga lewat suara yang ada di kapalnya.
0: Mm-hmm.
3: Selain itu kita juga mendapat kesempatan untuk memakai kimono di sana.
0: Wah, wow, happy ya.
1: Maca asli.
3: Yeah.
0: Oh, maca asli dari sana. Yeah,
3: seremonial maca.
1: Oh, maca teh.
0: Keren banget ya. Kalau di sini maca cih ya. Oh, enggak ya. Terima kasih. Oh, jadi maca asli dari Jepang tuh kayak gimana sih? Gimana? Pahit ya kebanyakan ya.
3: Iya,
0: karena pure maca gitu.
3: Iya,
1: iya.
2: Tapi kita juga dikasih permen ya, manisan.
3: Iya, permen.
2: Gitu.
0: Oh, manisan.
2: Jadi kita makan manisannya dulu baru kita minum macanya.
0: Okay. Jadi program beasiswa ini selama 10 hari kalian hari pertama kemana, hari kedua kemana gitu ya? Setiap hari ada agenda ya?
2: Ada. Pasti.
0: Hari pertama itu waktu itu masih ini ya, jet lag ya? Enggak? Iya. Atau gimana?
2: Walaupun jet lag kita tetap harus melakukan kegiatan.
0: Hari jadi, pertama kemana tuh? Kalau ini teman-teman pengen tahu tuh hari pertama ngapain?
2: Kita welcoming party.
0: Oke. Okay.
2: Terus kita juga go shopping.
0: Oke. Okay. Enak ya. Terus.
2: Terus habis itu kita pulang.
3: Kita banyak ya. Kita pulang. Kita juga pulang. Harus menata barang-barang juga.
0: Barang juga. Terus habis itu
2: pindah sama host family masing-masing. Terus kebesokan harinya kita
1: banyak banget.
2: Iya,
1: kita
2: pasti banyak banget.
1: Dapat kesempatan ke kantor gubernur yang ada di Jepang.
0: Ke kantor gubernur juga. Wih, keren ya. Terus hari selanjutnya
1: ke pengolahan sampah.
2: Itu sangat
3: SD juga
2: banget ya.
3: Iya,
2: SD juga. Nah, di pengolahan sampah itu semisalnya ada sampah, mereka bakal ngebakar sampahnya dan abunya itu dibikin jadi lahan.
1: Wow. Dan dibikin jadi listrik juga.
3: Iya, listrik. Bener. Bahkan uapnya itu bisa untuk jadi pemanas untuk air.
0: Wow. Jadi kalian benar-benar yang terpukau ya di sana, yeah, ternyata teknologinya terpukau, luar biasa banget gitu ya. Semoga ya next kalian bisa jadiin itu konsepnya ke Indonesia suatu saat, yeah, nanti, amin, gitu ya. Terus-terus yang paling happy lagi kemana agendanya?
1: Ke SD, ke SMA,
3: SD sama SMK sih.
0: Belajar di sana juga?
1: Iya, kita main bareng sama murid-murid di sana dan mengenal budayanya murid di Jepang.
3: Ya, dan mereka sangat welcome ke kita.
2: Iya. Terus aku juga agak self-talk sama bagaimana mereka menjaga privacy anak-anaknya, ya. Kita kan beberapa kali berfoto sama anak-anak kecilnya itu. Terus habis kita kena teguran sedikit, bilang kalau setelah foto-foto ini gak ada yang boleh di-post ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayak, oh oke, oke.
0: Karena ini ya, budaya mereka anak-anak itu harus dijaga. Jadi, ya,
2: iya,
0: privasinya harus dijaga. Jangan di-post ya. Kalau wajah kamu sendiri sih oke, gak apa-apa gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Jadi
1: pas kita ke SD tuh kita takjub banget, soalnya anak SD kelas 3 kak itu udah naik bis sendiri, berangkat sekolah naik kereta sendiri, dan
2: naik kereta sendiri.
1: Kadang juga melintasi kota gitu, jadi nggak hanya deket-deket aja nggak.
0: Wah, jadi benar-benar mereka tuh yang mandiri ini banget, yang mandiri banget. Ya. Ketemu Nobita nggak?
3: Aduh. Tapi kalau ketemu rumahnya Nobita sih ya
0: banyak ya. Ya siapa tahu di sana ketemu Doraemon kan lumayan. Kalau kangen sama mama 5 hari kan, terus tolong dong Bitu Ajaib. Oke, jadi luar biasanya ternyata di sana mandiri-mandiri ya. Kelas 3 SD aja udah mandiri.
2: Iya benar.
0: Padahal kalau kelas 3 SD dulu kita dianterin ya kemana-mana.
2: Iya, benar banget.
0: No. Iya. Jadi itu yang akhirnya kalian terapkan bahwa ternyata di sana aja bisa mandiri, di sini juga harus bisa gitu ya.
2: Iya benar.
0: Pede apa bener, segala macam. Terus habis ke SD kemana lagi?
3: Kita juga sempat untuk kunjungan ke Palang Merahnya sana.
0: Oh, ke Palang Merahnya di sana ya. Wah, berarti kalian tuh 10 hari full ya. Full kegiatan ya.
3: Full.
0: Biasanya kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa pulang lagi?
1: Dari pagi sampai sore ya.
0: Iya. Pagi sampai dari pagi sampai sore.
3: Iya.
0: Wow.
2: Tapi karena rumah kita jauh.
0: Malam.
2: Iya.
0: Tapi kalian berlima sendiri.
2: Iya, berlima
0: sendiri.
2: Yes.
1: Iya.
0: Dan gimana?
2: Perjalanan dari rumah ke stasiun aja 15 menit sendiri.
0: Waduh. Dan jalan kaki.
3: Itu kalau 15 menit tuh kalau kita yang udah ngebut kadang-kadang juga bisa sekitaran 20 menit.
1: Iya.
0: Wow.
1: Jadi nenek kita yang ngasuh tuh udah umur 77 tahun, Kak.
0: Oh, yang ada di rumah itu kalian
2: yang mengasuh kita.
0: Yang mengasuh
1: dan
0: kalian
1: itu, kita benar-benar kagum karena walaupun udah berumur ya, tapi jalannya bener-bener masih
2: cepat,
1: sehat
2: banget. Bahkan sama kita aja kita kalah.
1: Iya, kita kalah.
3: Kita tuh sempat kewalahan kan, karena baru beradaptasi gitu. Hari pertama tuh kita aduh gimana sih gitu. Terus pas kita tahu umur neneknya, loh, apa?
0: 70 tahun ternyata.
3: 77
0: itu masih mandiri dan semuanya kuat gitu ya.
3: Kuat,
1: masih sehat banget.
0: Berarti di sana sehari kalian 20 ini ya, 20 langkah kaki gitu.
1: Iya.
0: 20 ribu ya. 20 ribu langkah kaki. Di sini biasa berapa? 1000 ya. 1000 udah naik motor gitu. Teman Pro 2. Aduh. Jadi kalian yang banyak kalian pelajari di sana budayanya, bagaimana mereka tuh bekerja, belajar, terus suasananya di sana seperti apa gitu ya. Terus mereka apa ya? Istilahnya kesehatan juga kan, jalan kaki, sehat, disiplinnya apa segala macam. Tapi dari segala hal yang udah kalian rasakan di 10 hari itu gitu ya, waktu kalian pulang ke Indonesia, apa sih yang rasanya kayak dikangenin di Jepang waktu itu?
2: Semuanya.
1: Bahkan sampai sekarang kita
2: masih
1: sedih.
0: Pengen balik ya.
2: Iya, balik.
0: Apalagi ini 0 rupiah itu tadi ya.
2: Iya, benar.
0: Dari awal kalian ini ya di program ke Jepang, beasiswa ke Jepang ini udah tahu kalau ini 0 rupiah.
2: Sudah
0: tahu. Berarti kalian benar-benar yang dari Madiun balik lagi ke Jepang, balik lagi ke Madiun itu benar-benar 0. Sampai rumah. Berarti kalian bawa oleh-oleh gak sih dari Jepang gitu?
3: Iya, dikasih sama.
0: Dikasih
1: sama keluarganya. Jadi mereka sebegitu menghargainya.
3: Baik banget.
0: Kalian nggak minta padahal?
2: Enggak.
0: Kan sungkan ya mau minta ya. Udah gratis ya kan minta. Tapi dibeliin.
3: Dibelikan. Bahkan siap sering hari. Ditawar-tawari juga.
1: Iya, sering diajak makan ke restoran, ke akuarium.
0: Aduh.
2: Yang akuarium enggak terlupakan.
1: Jadi kita ada waktu khusus sama host family kita, ada waktu kegiatan untuk berkunjung gitu.
0: Okay. Jadi ada ini ya banyak agenda bersama dengan ya program Yumayasa sendiri, ada juga dengan host family-nya atau yang masyarakat yang menginap kalian menginap di masyarakat Jepang gitu ya. Dan itu 10 hari dibagi berarti.
2: Yes.
0: Oh, okay deh. Keren ya. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Banyak yang bilang belajar ke luar negeri itu harus banyak duitnya dan yang pinter-pinter. Menurut kalian mitos atau fakta?
1: Mitos. Kalau lagi kita punya kemauan pasti bisa.
0: Nyatanya mereka bisa ke Jepang dengan gratis
3: kita
0: ya.
3: Kita bukti dari bahwa kita ada kemauan, kita bisa mencari beasiswa.
0: Oh, yes.
3: Ke luar negeri 0 rupiah.
0: Waduh. Jadi kalian next pengen kemana selain Jepang?
1: Aku pengen ke Cina sih kak.
0: Ke Cina?
3: Iya.
0: Kira pengen ke Cina. Kalau Betarin?
3: Aku ingin banget ke Jerman sih.
0: Ke Jerman.
3: Kalau enggak ke Inggris.
0: Ke Inggris. Kalau kamu Anggun?
2: Aku mau ke Jerman juga sih.
0: Ke Jerman ya.
2: Tapi aku juga mau ke Australia juga. Mau
0: semoga
2: ke Inggris
0: ya.
2: Juga.
0: Banyak semoga banget. Ya. Dapat beasiswa. Nol juga. Nol rupiah juga ya. Amin. Ya. Terus dari Irma yang katanya. Bagi tips dong, gimana caranya biar bisa lolos mimpi belajar ke luar negeri apalagi gratis. Waduh. Tips-tips dari kalian apa tuh?
3: Yang pertama sih pasti ada kemauan sama tekad. Pasti
0: kemauan, tekad, terus
3: lalu jangan lupa selalu disiplin dan tanggung jawab atas mimpi kita sendiri gitu.
0: Lalu Hira-Hira, gimana tipsnya?
1: Oh ya, banyakin cari ilmu, banyakin cari pengalaman gitu kak. Karena kita kan di usia sekarang itu kan bener-bener waktunya untuk kita mengeksplor semuanya gitu.
0: Bener,
1: ya kak.
0: Bener,
1: jangan sia-siakan kesempatan yang ada sih yang
0: Iya. Pokoknya kalau kalian punya media sosial, kulik terus media sosialnya. Siapa tahu di situ dapat informasi, ada beasiswa gratis di mana, ikutin gitu ya. Siapa tahu jodoh gitu ya. Kalau Anggun,
2: jangan takut sih.
0: Jangan takut.
2: Kita tuh juga harus cari pengalaman seperti yang dibilangin Kak Ira ya. Kita harus cari pengalaman dan lain-lain. Terus misalnya kalau sekarang takut, kapan mulainya?
0: Nah, itu. Kalau takut kapan mulainya? Jangan hanya jadi mimpi, tapi dikejar. Bener. Siapa tahu dia jadi nyata gitu ya.
2: Jangan in another life ya, guys.
0: Okay, deh. Ada lagi yang masuk di sini. Kalau diberi kesempatan kembali ke Jepang, satu hal apa yang kalian lakukan?
3: Waduh.
0: Kalau suatu saat ya, Hira, Anggun, Betarin, kamu ke Jepang lagi, mau ngapain?
2: Mau berkunjung
3: ke keluarga kita di sana, karena kita punya banyak keluarga di sana.
0: Ya, kalian masih
2: masih sekali.
1: Bahkan kita juga ada yang berhubungan sama orang Laos.
0: Luar biasa ya. Jadi kalian kesana malah tambah keluarga, tambah sahabat, ya kan. Ini pertama ada beberapa teman-teman yang memang lolos ya dari beasiswa Mayasa ini sendiri nggak kenal, tahu-tahu jadi kenal, jadi bestian ya kan. Karena nggak dari satu sekolah aja, tapi dari beberapa sekolah juga gitu ya. Terus kita ke YouTube, di sini ada beberapa komen, banyak banget dari Lurah Ponorogo. Halo Hira, kamu udah gede ya. Apa ini, sangat berbakat sekali, keren semangatnya. Okay deh, keren. Semangat adik-adik katanya. Kenapa sih harus Jepang? Menurut kalian apa yang menarik dari Jepang? Kenapa harus Jepang? Karena beasiswanya memang dari ke Jepang ya. Gak bisa ke lain-lain.
3: Tentu kita pas daftar juga, kita pasti struk sama tujuan kita.
1: Kisahnya Pak Bobby juga tahun 2001.
0: Jadi Pak Bobby ini adalah dari Maisa ya.
3: Iya, benar.
0: benar. Jadi founder-nya. Dia ke Jepang waktu itu kenapa?
1: Dia waktu itu masih sekolah gitu, dia ikut ke Jepang
2: sama seperti kita.
1: Sama seperti kita.
0: Mau juga.
1: Iya. Enggak, kalau Pak Bobby bayar.
0: Oh, bayar ya.
1: Iya. Lalu dari Jepang itu dia itu kayak merasa
2: punya mimpi gitu.
1: Iya, merubah pikirannya.
4: Wah. Iya.
1: Jadi dia itu ngerasa kalau aku udah sukses, aku bakal menggratiskan atau memberikan beasiswa kepada anak-anak Jepang biar kayak
0: anak-anak Indonesia ke Jepang gitu ya. Oh, ke Jepang. Oh, dan Pak Bobby ini dari Ponorogo ya kalau nggak salah ya, Ponorogo.
1: Iya,
0: jadi makanya ini masih di lingkup Madiun Raya aja gitu ya. Semoga next bisa sampai Jawa Timur, amin. Terus ada lagi apa yang menarik dari Jepang? Banyak ya tadi ya.
4: Banyak
0: kali. Kalian waktu itu ada bunga berbekaran nggak? Sakura belum ya?
2: Belum.
0: Sayangnya belum.
2: Kan sudah kelewatan.
0: Soalnya musimnya lagi hujan ya.
2: Banget.
0: Gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada dari Aminarsis, dalam beasiswa ini apa sih yang harus ditekankan dan bagaimana persiapan kalian? Tadi persiapan ulah, yang ditekankan dalam arti gini, apakah mungkin di beasiswa ini kalian next nanti pulang harus ngapain gitu?
2: Oh enggak
0: ya?
2: Enggak ada.
0: Oh enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Jadi benar-benar kalian belajar di sana, belajar, berkegiatan di sana, pulang yang membuat cerita gitu ya?
4: Iya bahkan Pak CEO.
0: CEO, aduh, iya.
4: Itu dia mendorong kita untuk ikut terus ikut beasiswa lagi dan untuk mengejar mimpi kita.
0: Oke. Yeah.
1: Dan dia juga berpesan kepada kita kalau nanti kita sukses, mungkin kita bisa ngasih kesempatan bagi anak-anak yang lain bisa.
0: Amin. Jadi menularkan kesuksesan ya.
2: Bener banget.
0: Ini Pak CEO kan udah ke Jepang. Next kalian kalau sukses mungkin ke mana, Eropa kek?
4: Amin.
0: Inggris kek? Atau mana aja gitu ya. Oke deh. Terus ada lagi dari Rara katanya, wow kakak-kakak ini menginspirasi sekali. Semangat ya. Dari Alexis Anggun. Anggun dari SMP 7 ya. Dari Agnes, keren Anggun. Oke, ini banyak nih ya fans-fansnya ya. Mujionomsi katanya, wah kecil-kecil sudah menginspirasi. Selamat ya adik-adik, luar biasa ya. Terus ini adik-adik cita-citanya apa sih? Nah ini dari siapa? Anggun dulu. Anggun cita-citanya apa?
2: Aku mau jadi translator.
0: Wow, keren ya. Yang sekarang kamu mampu di bahasa apa?
2: Aku mampu di bahasa Inggris, tapi aku mau belajar bahasa-bahasa lain juga.
0: Bahasa lain. Benar-benar. Jadi nanti full ya bahasanya, nggak cuma Inggris aja ya. Bahasa hati juga. Enggak ya?
2: Harus dong,
0: itu harus ya. Kalau Betarin apa tuh?
4: Aku bercita-cita menjadi dokter.
0: Oh, menjadi dokter, amin.
4: Amin.
0: Semoga kesampaian ya Bu Dokter.
4: Iya.
0: Hira-hira
1: Juga sama sih Kak, pengen jadi dokter tapi yang penyanyi.
0: Oh, jadi kayak ini, kayak Tompi. Dokter Tompi ya kan. Dia kan ngoperasi sambil nyanyi. Sururup. Ya, semoga ya semuanya kecapai ya cita-citanya.
4: Amin.
0: Ya. Dari Rudy selanjutnya, buatlah mimpi kelak kalau kalian menjadi orang sukses, gantian undang pelajar Jepang datang ke sini untuk belajar budaya Indonesia. Bener banget ya. Kalau kalian dari Indonesia aja udah belajar ke Jepang, siapa tahu next orang-orang Jepang juga belajar ke Indonesia. Karena budaya di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin tadi kan kalian bilang bahwa kalian juga istilahnya memperkenalkan budaya. Ini yang kalian perkenalkan di sana budayanya apa aja tuh?
1: Kita banyak banget.
4: Sambil makan kita juga berbincang-bincang meskipun sama menggunakan bahasa isyarat.
0: Bahasa Inggris. Iya ya, karena mereka juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga enggak begitu ya. Jadi bahasa isyarat. Jadi berbincang seperti kebudayaan Indonesia. Kalian nari juga kan katanya?
1: Iya, benar.
0: Narinya waktu itu kemana? Di mana? Di pas kegiatan apa?
2: Kita pas welcoming party kita terus habis itu kita kunjungan-kunjungan gitu, kita juga nari sih.
0: Hira nyanyi.
1: Yeah.
0: Nyanyi apa waktu itu Hira?
1: Kayak medley lagu daerah gitu.
0: Oh, lagu daerah. Bagus. Daerah mana?
4: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Kampung Nan Jauh di Mato. Jadi satu lagu.
0: Keren. Kalau narinya Anggun sama Betari apa?
2: Aku Sorate Lintang.
0: Sorate Lintang, yes. Dari
2: Banyuwangi.
0: Banyuwangi. Oke. Terus kalau Anggun? Anggun, Betari?
3: Aku tari Gumarang, itu batik Gumarang dari Madiun.
0: Dari Madiun, wih keren ya mereka ya. Adinda keren banget ini, kakak-kakak Anggun juga keren. Waduh, banyak banget ya. Terus ada lagi di 0811-369-7755. Kalau waktu bisa diputar kembali, ya ampun kalian tuh lucu ya. Kalau waktu bisa diputar kembali di hari pertama kalian ke Jepang, apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri? Diri sendiri, diri sendiri.
1: Saya bangga banget ya, terharu.
3: Kalau aku sih pribadi, aku mau berkata ke diriku saat itu, nikmati perjalanan kamu ini karena ini akan benar-benar merubah dirimu. Melihat, biar saat kamu melihat dunia, mata kamu bisa terbuka. Jadi kita gak akan menutup mata untuk hanya di Indo-Indo saja. Negara luar itu pastinya lebih maju, dan pastinya ini akan benar-benar merubah karakter semuanya.
0: Karakter, jadi bisa kamu coba untuk waktu kamu di Madiun atau di Indonesia, mencoba lebih disiplin mungkin, lebih menghargai orang gitu ya. Ada lagi Anggun?
2: Kalau aku mau bilang ke diriku sendiri, kalau kamu tuh udah lakuin yang terbaik lah gitu. Kita harus mengapresiasi diri juga kan, Kak.
0: Benar.
2: Aku kan dari dulu mau banget ke Jepang sejujurnya. Jadi pas lihat beasiswa ini, aku kerasa kayak, oh ini aku banget gitu.
0: Bener-bener kayak ini ya, apa mimpi menjadi nyata banget gitu ya. Kalau Hira-Hira apa?
1: Iya sama sih Kak, jadi kebetulan 2 tahun yang lalu tuh saya pernah bilang ke mama kalau pengen ke Jepang gitu. Dan saat sampai sana bener-bener wow. Kata pertama tuh yang keluar saat di Jepang tuh wow.
3: Kayak benar-benar terkesima.
0: Wow juga sama diri sendiri. Dari 1000 orang
1: berjuang
0: sampai di sini, aku yang terpilih menjadi 8 orang ke Jepang gratis. Hebat loh aku gitu ya kali ya. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang menarik adalah mereka tuh berjuang loh, gak cuma loko-loko dikasih hadiah gratis beasiswa belajar ke Jepang, tetapi mereka dari audisi ke audisi juga berjuang ya. Ada yang tanya nih lucu, katanya 10 hari berarti gak sekolah 10 hari, apa sekolah di Jepang?
1: Pas liburan kebetulan.
0: Itu pas liburan ya.
1: Kelas.
0: Oh, liburan kelas. Oh,
1: ya, kelas ya.
0: Jadi gak ganggu sekolah ya.
1: Enggak.
0: Karena waktu itu kan liburan kurang lebih 3 minggu ya.
1: Yeah.
0: Kalian cuma 10 hari.
1: Yeah.
0: Daripada tidur-tidur ya kan?
1: Benar.
0: Mendingan ke Jepang ya kan? Kalau teman-teman yang lain, kamu ini ya, jalan-jalan. Iya, aku jalan-jalan ke Jepang sambil belajar. Wis, keren ya. Luar biasa. Terus makanan di Jepang cocok gak sih buat kalian? Atau kalian juga bawa makanan-makanan dari Madiun ke Jepang? Nah ini
1: kita gak bawa makanan sedikit pun dari Madiun.
2: Kita kan tinggal di Indonesia yang penuh dengan rempah-rempah. Pas sampai ke Jepang
3: gak ada micin.
2: Apa ini gitu? Tapi semakin lama semakin kayak, ya udah, ini makanan kita dan kita suka sama makanan di sini.
3: Iya, pas hari pertama tuh, pertama kali makan masakan Jepang, aku merasa, rasanya benar-benar baru nih dari Indo dan berbeda banget. Dan ternyata emang kita bisa nikmatin tuh hari-hari setelahnya. Kita mulai nyaman sehingga pas kembali ke Indo, agak beda ya.
0: Keren ya, tapi paling tidak kalian udah bisa beradaptasi luar biasa ya di Jepang. Oke, ini sekarang jawab cepat ya. Kalian ya. Kalau suruh pilih sushi atau ramen?
1: Ramen sih.
2: Sushi.
3: Sushi.
0: Oke, ada yang sushi, ada yang ramen. Oke, ada lagi. Naik pesawat atau naik kereta?
2: Naik pesawat.
0: Pesawat. Oh, pesawat semua ya. Mereka suka ya. Di awang-awang ya. Oke. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris?
3: Inggris.
2: Inggris juga.
0: Inggris ya. Walaupun belajar dikit-dikit bahasa Jepang ya. Oke. Terus kalian senang belajar di kelas atau field trip?
3: Field trip.
2: No debat.
0: Terus terakhir, kalau diajak balik ke Jepang maunya besok atau tahun depan?
1: Besok. Kalau bisa sekarang ya.
2: Angkat koper.
0: Luar biasa nih kalian. Keren ya. Selamat ya. Kalian udah 10 hari mendapatkan beasiswa. Semoga teman-teman yang lain selain kalian berdelapan ya juga bisa menikmati hal yang sama. Next kalau memang ada program lagi, biasanya tahunan ya ini ya? Belum tahu ya?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu ya.
1: Kadang kita nunggu Jepangnya manggil.
0: Oh, gitu. Nunggu Jepang manggil bener dulu. Banget. Kalau memang ada program, siapa tahu bisa kesempatan yang lain juga sama ngerasain kayak kalian ya. Ya. Oke deh, sukses. Terus harapannya apa nih? Dikit-dikit aja harapan kedepannya buat kamu setelah kamu dari Jepang udah banyak hal yang kalian pelajari, harapannya apa tuh Hira?
1: Harapannya sih kita kalau seperti yang disampaikan Pak Bobby tuh ya, mm-hmm, harapannya kita bakal ini menjadi awalan beasiswa kita dan kita bakal meraih beasiswa lebih besar lagi di tingkat SMA ataupun kuliah di luar negeri.
0: Iya.
1: Dan kita pastinya akan bermanfaat bagi banyak orang ketika sukses.
0: Amin. Terus ada Betari apa tuh?
3: Kalau menurut aku ini adalah awal juga dari mimpi karena menurut aku pandangan aku memang sudah berubah setelah aku pulang dari Jepang. Dan itu aku ingin bisa menerapkan nilai-nilai positif yang aku bawa dari Jepang untuk kehidupan sehari-hari di sini.
0: Wah, keren, bagus. Terus ada Anggun, apa Anggun?
2: Aku dari dulu tuh pasti bilang, oh in another life. Sekarang setelah ke Jepang aku bilang, gak ada another life. Pasti ada, pasti bisa.
0: Oke
2: bisa,
0: deh.
2: Gitu. Jadi aku gak mau kayak terlalu, ah ya udah deh. Gitu.
0: Pasti karena ada sesuatu.
2: Mau berjuang banget.
0: Wow.
3: Jadi optimis.
0: Ya, ini perubahan yang positif kalian setelah dari Jepang adalah itu ya.
2: Yes.
0: Yaitu terus disiplin. Sekarang gak boleh telat sekolah ya. Harus mandiri.
2: Harus on time juga,
0: harus mandiri. Dan berpikir bahwa ada banyak kesempatan yang bisa kalian raih ke depannya ya. Sukses ya. Salam buat teman-teman yang berlima yang gak bisa hadir di sini ya. Sukses selalu buat kalian. Semoga masih banyak kesempatan buat kalian gak cuma ke Jepang, ke negara manapun yang kalian pengen.
2: Amin.
0: Sesuai dengan cita-cita ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah simak di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Thank you banget ya buat teman-teman dari Surabaya, terus dari Malang, dari Sumenep dan juga Jember yang udah dengerin teman-teman ini yang luar biasa. Semoga menginspirasi dan kalian juga punya kesempatan untuk ke Jepang suatu saat nanti ya.
2: Amin.
0: Thank you Hira, thank you Betari, thank you juga Anggun,
2: thank you.
0: Terima kasih buat teman Pro 2 dan aku mesti harus pamit untuk Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur ya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
5: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: Vitamin, yeah.
1: Itu 52 sebuah lagu yang manis gitu ya dari Paul Partohap, judulnya adalah Vitamin You. Baru aja nih laputerin buat kamu spesial yang lagi tune in di sore hari ini, teman 52. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan gitu ya, lagi beres kerjaan atau beres kuliah, lagi OTW pulang ke rumah atau mau lanjut nongkrong ngejain tugas lagi, aku cuma mau bilang hati-hati aja ya di jalan, teman 52. Karena biasanya di jam-jam segini tuh lagi padat-padatnya gitu ya traffic. Jadi buat kamu harap bersabar aja kalau misalkan terjebak macet, dan harap selalu menjaga keselamatan bersama, teman 52. Anyway, itu juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastiin aja kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Tiara Andini ya. Judulnya Hadapi Berdua, baru aja nih dilaputarin spesial buat kamu yang lagi tune in di sore hari ini Tema Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau Tiara Andini itu juga merupakan seorang jebolan dari Bintang Radio ya. Dimana di tahun 2017 dia juga ikut Bintang Radio. Dan buat kamu yang mau mengikuti jejak Tiara juga Teman Pro 2, kamu bisa banget karena di tahun ini Bintang Radio kembali hadir ya. Dan pendaftarannya juga gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 Teman Pro 2. Untuk pendaftarannya sendiri udah dibuka ya Teman Pro 2 dan udah berlangsung sampai nanti di tanggal 30 Agustus, di mana untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id Teman Pro 2. Dan jangan lupa buat follow Instagram di @rrimalang, di @rrimlg, @bintangradio.id, dan juga untuk TikToknya ada di @rrimalang dan @bintangradio.id. Untuk YouTube-nya sendiri kamu bisa juga subscribe gitu ya di Bintang Radio Indonesia dan juga @rrimalang official. Jadi langsung aja buktiin kemampuanmu Teman Pro 2 buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Kamu bisa datang sekarang ya, dan pendaftaran juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Dengan datang langsung ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa menghubungi WhatsApp Humas RRI Malang Teman Pro 2 ada di nomor 081 3x4 600 74 Teman Pro 2. Tunggu apa lagi? Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat malam teman-teman, masih bareng sama Dila di sore ceria kali ini ya. Dan seperti biasa di jam 18 lebih ini, Dila bakal memutarkan sebuah musik aktif, dimana untuk hari ini Dila bakal memutarkan sebuah lagu dari Rival Himran ya. Judulnya adalah La Vita e Bella teman-teman, dimana dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini juga melalui program Akselerasi Kreatif Aktif Musik Inerspi ya, memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box teman-teman. Dimana langkahnya juga merupakan bagian ya dari strategi debuti bidang kreativitas media untuk bisa mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing yang komersil dan juga identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional teman Pro 2. Gimana dua musisi terpilih ada Rival Himran dan juga The Box Band ya. Ini juga merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah dengan kedalaman budaya dan juga semangat kepahlawanan modern teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagu dari Rival Himran yang judulnya La Vita e Bella, langsung aja di Laputrin spesial buat kamu teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Kita memperdua sebuah lagu dari It Gitaf ya, Berakhir di Aku, yang juga merupakan original soundtrack dari film Home Sweet Lawan, kalau kamu dulu pernah nonton teman produa. Dan kabar terbarunya ini It Gitaf resmi lagi ngerjain gitu ya 5 lagu original untuk pementasan Home Sweet Lawan The Musical teman produa, di mana lagu-lagu ini judulnya adalah Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Satu Napas Lagi, Amarah Seperti Apa, dan juga Zona Aman. Ini bakal mengiringi perjalanan tokoh Kaluna dengan cerita yang dekat sama kehidupan pekerja muda dan juga sandwich generation teman pro 2. Dimana kita juga bilang ya kalau proses kreatifnya ini justru terasa sangat mengalir teman pro 2, karena emang dia tuh hanya berusaha untuk menyampaikan emosi dari karakternya aja dan bukan berdasarkan dari pengalaman pribadinya teman pro 2. Dimana untuk musikal ini merupakan sebuah kolaborasi ya dari V Cinema Pictures, Indonesia Kaya, dan juga Jakarta Art House, yang juga melibatkan banyak banget talenta muda dari program Indonesia Kaya. Dan kalau nggak ada perubahan jadwal, nantinya Home Sweet Lawan The Musical ini bakal dipentaskan di tanggal 30 September sampai dengan 18 Oktober tahun ini di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta teman pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin suka nonton film Home Sweet Lawan, pengen lihat musicalnya kayak gimana, kamu bisa cari-cari aja ya infonya teman pro 2, mungkin ada di Instagram dari house productionnya gitu ya. Dan jangan lupa ini bakal diselenggarakan tanggal 30 September sampai 18 Oktober 2026 teman pro 2.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat malam teman Prodo, masih bareng sama Dila ya di Sore Ceria kali ini. Dan buat kamu nih teman Prodo yang punya hobi nyanyi gitu ya, kamu pede tampil depan banyak orang dan kamu juga pengen bakat kamu dikenal lebih luas sama orang lain, kamu bisa langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026 di mana pendaftarannya gratis dan juga terbuka nih bagi putra dan juga putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftaran caranya sudah dibuka teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai di tanggal 30 Agustus nanti. Di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya, kamu bisa langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa buat follow Instagram di @rrimlg, @bintangradio.id. Dan untuk di TikToknya, kamu juga bisa follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya sendiri, kamu juga bisa subscribe gitu ya di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi langsung aja buktikan kemampuanmu teman Pro 2 buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara online dan juga offline. Untuk offline-nya kamu bisa langsung aja datang ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa juga menghubungi nomor Humas RRI Malang ya di 081 3x4x674. Saya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM.

Kita mau berdua kalau Nona punya Rollblade gitu ya. Tapi Aespa ini baru aja rilis video musik, judulnya adalah Switchblade, teman Pro 2. Sebuah lagu kolaborasi antara Aespa dengan rapper Amerika ya, yaitu Ty Dolla $ign, yang hadir nih dengan konsep sekolah yang super unik, penuh warna juga, dan juga kocak, teman Pro 2. Dan berbeda dari konsep sebelumnya ya, kali ini Karina, Giselle, Winter, dan juga Ningning juga tampil sebagai siswa eksentrik, teman Pro 2, yang ternyata mereka ini ikut pemilihan ketua sekolah. Sementara untuk dari Ty Dolla $ign sendiri ini muncul memakai seragam sekolah. Dan sebelum MV-nya dirilis, teman Pro 2, lagu Switchblade ini juga ternyata udah lebih dulu dibawain ya secara perdana di panggung Lollapalooza 2026 di Chicago kemarin, dengan Ty Dolla $ign yang juga ikut tampil sebagai kejutan spesial. Menarik banget ya, teman Pro 2. Nah, di festival kemarin tuh teman Pro 2, ternyata Aespa juga membawakan total ada 14 lagu andalan mereka gitu ya. Ada Black Mamba, ada Next Level, ada Supernova, ada Whiplash, sampai dengan lagu terbarunya di album Lemonade. Dan setelah penampilan tersebut, Ty Dolla $ign juga mengaku kagum gitu ya dengan perkembangan Aespa, dan juga menyebut kolaborasi mereka ini sebagai pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sekarang juga Aespa lagi siap-siap karena bakal tur dunia lagi gitu ya, untuk Sing Complexity yang akan dimulai di Seoul di tanggal 8 Agustus nanti, sebelum nantinya bakal menyapa seluruh penggemarnya di Amerika Utara, Eropa, hingga berakhir di Paris pada Februari 2027, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana MV-nya, boleh langsung aja mampir ke YouTube-nya Aespa gitu ya, teman Pro 2, karena di sini masih belum ada di aircast kita. Jadi aku putin dulu lagu Aespa yang Whiplash.

Kita mau berdua lagu dari Astrid featuring Keisha Lefronka ya, Darkest Hour, jadi lagu penutup perjumpaan kita di udara hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tunin bareng aku dari jam 3 sore tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 7 malam ya bakal ada music live chat dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti di jaga malam bakal ada Bagas yang bakal nemenin kamu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu dilamat undur diri. Have a great day teman Pro 2 and bye-bye.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, Ketua Pelaksana Cangkruan Ekonomi Pancasila sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila, Joni Sujatmoko mengatakan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, selaku Ketua Pelaksana Cangkruan Ekonomi Pancasila menyebut kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha. Beliau juga menegaskan insentif mencakup kemudahan dan dalam kegiatan usaha dan perpajakan. Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi usaha menengah melalui penyederhanaan pelaporan pajak dan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan pelaku UMKM. Informasi selanjutnya, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Malang. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penjualan pada musim Agustus 2026 ini dinilai mengalami penurunan. Salah satu pedagang bendera musiman, Rian, mengaku telah 3 tahun berturut-turut merantau ke Malang untuk berjualan bendera merah putih. Pria asal Bandung, Jawa Barat itu memilih Malang karena memiliki saudara dan banyak teman yang membantunya menjalankan usaha musiman tersebut. Rian mengatakan persiapan penjualan biasanya dilakukan sekitar 3 minggu sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Seluruh bendera yang dijual bukan diproduksi sendiri, melainkan dipesan dari konveksi di Jawa Barat dan dikirim menggunakan kereta api. Menurutnya pada tahun ini permintaan masyarakat lebih banyak tertuju pada bendera merah putih berbentuk segi empat. Sementara itu penjualan umbul-umbul mengalami penurunan dibandingkan musim sebelumnya. Meski penjualan menurun namun masih memberikan penghasilan tambahan, Rian juga menilai kondisi ekonomi saat ini cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edit Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kenal ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini

0: sih. Benar-benar itu sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau kalau aku bilang ini Surabaya coret itu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret. Kok.
0: Surabaya coret. Benar-benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya, single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes, sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis jadi, tapi tetap di jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, gitu. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin gitu kan.
1: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya.
0: Okay.
1: Di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja
1: kan? Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke.
1: Kayaknya gak, anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya. Akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Les tapi bukan, juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main, I
1: pengen
0: see.
1: Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru, seru sih.
1: Seru-seru tuh.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Benar, tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar, benar, benar, benar, benar, benar. Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu-ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer, John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright, itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, oke okay. Enggak. Kenapa kedirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya, jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oh oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh.
0: Iya gitu. Yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu enggak maju enggak ya manusia ya
0: bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ya.
1: Bulan Juni
0: ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Udah 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya dua, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Agustus, udah Agustus aja nih. 2 bulan. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi.
0: Okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Okay.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua. Dia 3 bersaudara. 3-3 semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Okay.
1: Di malam jam 10 mungkin. Itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia karena gak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Okay.
1: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Okay, shout out buat Ega ya. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, okay. Iya. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Okay.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis setelahnya izin ke dia kan, gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin ya mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu, tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan, gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu.
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih, harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya, karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulanan.
0: Wow.
1: Satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oh, oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Jadi muridnya YouTube. Jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Bener. Ya, karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego, betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan, gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
1: Aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu. Aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih. Jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar.
1: Suaranya
0: benar.
1: Gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah
0: banyak,
1: gitu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serem juga sih ya.
0: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti habis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Benar gak salah? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam ya. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak,
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Harus di-spill.
1: Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Jadi
1: seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Iya,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya?
1: Bener-bener. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih Bara ini?
1: Di seluruh digital platform, terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube ya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan jangan lupa buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2, kamu ditemani oleh Bagas ya. Nah, sampai nanti di jam 11 malam, teman Pro 2. Gimana nih hari, ini sekarang hari apa ya? Gimana hari Kamisnya, teman Pro 2? Apakah kamu udah mulai capek nih kerja, udah mulai capek kuliah, udah mulai capek apapun kegiatanmu gitu ya? Biasanya kalau di pertengahan minggu itu kita lagi capek-capeknya gitu, teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang capek gitu ya, di jam 8 sampai jam 9 ini aku akan nge-share ke kamu teman Pro 2 ya, info-info yang mungkin akan membuatmu fresh kembali teman Pro 2. Yaitu adalah info-info dari wisata teman Pro 2. Walaupun weekend masih beberapa hari lagi gitu ya, tapi kan ada baiknya teman Pro 2 kita mempersiapkan gitu ya untuk info-info wisata. Sedangkan kalau kita udah punya info wisata, kan gak harus digunain untuk waktu-waktu terdekat gitu teman Pro 2. Bisa kamu gunain buat kapan-kapan kalau memang lagi pengen liburan gitu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena masih ada Bagas yang akan menemani kamu untuk info-info kedepannya.

Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ya, untuk informasi wisata untuk kali ini aku mau ngasih kamu info nih, bahwasannya teman Pro 2 kalau kita ngomongin wisata kayak gitu ya, ini pasti gak jauh dari tempat wisata kayak pantai, gunung, ataupun bahkan sebuah pulau gitu teman Pro 2 ya. Nah ini teman Pro 2 ya, kali ini ada informasi bahwasannya ini Pulau Saint Lucia yang ternyata resmi dinobatkan sebagai destinasi pulau paling populer di dunia tahun 2026 teman Pro 2, berdasarkan riset terbaru dari platform pemesanan perjalanan Expedia teman Pro 2. Nah, negara pulau yang terletak di kawasan Karibia Timur ini mencatatkan lonjakan pencarian sebesar 125% secara tahunan ya. Dan laporan bertajuk 2026 Island Hot List yang dirilis oleh Expedia tersebut juga menobatkan bahwa Saint Lucia ini sebagai destinasi terbaik ya untuk liburan romantis pasangan. Buat kamu mungkin teman Pro 2 yang lagi bulan madu gitu, ini bisa banget teman Pro 2 ke Saint Lucia gitu ya. Dan untuk pulau ini juga terkenal dengan hamparan pantai yang memukau serta jalur hiking kelas dunia ya. Dan Saint Lucia ini juga memanjakan wisatawan dengan pemandangan megah gunung kembar Gros Piton serta keindahan bawah laut hasil formasi vulkanik ya. Dan perjalanan ke pulau ini belum lengkap tanpa mencicipi kuliner khas Kreol hingga olahan coklat artisan lokal yang sangat lezat teman berdua. Nah ini melansir dari Travel and Leisure teman berdua ya, buat kamu yang pengen ke Saint Lucia gitu ya, ini ada waktu terbaik nih untuk berkunjung ke Saint Lucia. Ini ada di antara bulan Desember hingga April saat cuaca cenderung hangat sebelum memasuki musim hujan teman Pro 2. Nah, kapan nih teman Pro 2? Apakah ini akan menjadi wishlist kamu teman Pro 2 ya? Ya, kita doakan teman Pro 2, semoga kita selalu ada rezeki ya untuk menuju ke tempat-tempat wisata yang udah kita kasih ke wishlist kita gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, kali ini ada lagu terbaru dari For Revenge yang menjadi backsound di Spider-Man ya. Ada I Miss You Every Brand New Day.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ingin menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

Teman Pro 2, buat kamu yang masih dengerin di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman Pro 2 kamu, ini aku ada info teman Pro 2. Sebelum aku melanjutkan informasi tentang wisata ya, kali ini aku ada info teman Pro 2 buat kamu yang mungkin hobi bernyanyi, percaya diri, tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, teman Pro 2, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya teman Pro 2 ini gratis ya, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026 nih. Untuk pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap ini bisa kamu cek teman Pro 2 di www.bintangradio.rri.id. Dan don't forget teman Pro 2 ya, untuk nge-follow Instagramnya @rrimlg dan juga @bintangradio.id serta di akun TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id teman Pro 2, serta subscribe aja YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ini adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu teman Pro 2 tampil di ajang bergengsi dan juga meraih kesempatan menuju tingkat nasional nih. Daftar sekarang aja teman Pro 2 secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang ya, di Jalan Cadi Panggung nomor 58. Yes, benar banget. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen informasi lebih lanjut ya, melalui WhatsApp Humas RRI di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari Buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

Kalau ngomongin soal wisata ini memang kita nggak ada habis-habisnya teman Pro 2 ya. Apalagi wisata ini benar-benar sangat umum dan benar-benar sangat perspektif gitu ya. Karena kalau kita masing-masing itu punya wisatanya sendiri-sendiri. Kadang kalau kita bermain ke luar kota kayak gitu ya, ada yang menuju ke tempat wisatanya, ada yang sekedar untuk keliling-keliling kotanya, nyoba-nyobain kuliner-kulinernya, kopi-kopiannya, gitu-gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang untuk saat ini teman Pro 2 kalau kita berwisata itu memang nggak harus benar-benar di tempat wisata gitu teman berdua ya. Kadang kita main ke tempatnya temen gitu, itu udah termasuk wisata gitu ya. Gimana teman berdua? Karena kalau untuk wisata itu kan mempertimbangkan budget juga gitu kan. Kalau kita main ke tempat temen gitu kan, mungkin budgetnya akan lebih minim gitu ya. Oke deh, jangan kemana-mana karena setelah ini teman berdua masih ada aku yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam nanti.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

bersama Bagas teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Di malam hari ini teman Pro 2 kita akan ngasih beberapa informasi-informasi yang santai aja gak sih teman Pro 2 di malam hari ya gini gak sih? Karena memang di jam-jam segini kita memang lagi capek-capeknya gitu ya. Lagi pengen istirahat untuk mempersiapkan besok di hari Jumat gitu ya. Untuk kali ini teman Pro 2 informasi datang dari Warner Bros dan juga Paramount Pictures ya, yang mana telah diberi lampu hijau nih dari Inggris untuk proses merger gitu ya. Dari pemerintah Inggris ini beneran resmi teman Pro 2 memberi lampu hijau atas akuisisi bernilai fantastis ya, yakni ada di 111 miliar US dollar. Wow. Itu gimana teman Pro 2? Uangnya sebanyak apa gitu ya? Antara Paramount, Skydance dan juga Warner Bros ya. Dan keputusan itu juga diambil setelah regulator setempat menyatakan penggabungan dua raksasa hiburan dunia tersebut tidak melanggar aturan persaingan usaha maupun mengancam kepentingan publik ya teman Pro 2. Jadi aman-aman aja gitu. Dan dalam keterangan resminya dilansir dari cnnindonesia.com dan diberitakan oleh Verity pada hari Kamis kemarin teman Pro 2, hari ini gitu ya, Kementerian Kebudayaan, Media dan Olahraga atau DCMS Inggris ini mengonfirmasi ya bahwa Otoritas Persaingan dan juga Pasar atau CMA ini merampungkan kajiannya, sehingga mereka ini sudah menyimpulkan nih bahwa tidak ada isu persaingan yang memerlukan intervensi lanjutan ya teman Pro 2 ya. Nah, sejalan dengan itu, Sekretaris Kebudayaan Inggris Lisa Nandi teman Pro 2 ya, ini memutuskan untuk tidak menerbitkan nota intervensi kepentingan publik ya. Dan langkah tersebut diambil setelah pihak Paramount ini menyerahkan nih ada jaminan dan juga komitmen mengikat secara hukum terkait penyiaran di wilayah Inggris gitu teman Pro 2. Dan komitmen tersebut ini mencakup jaminan untuk menjaga keberagaman konten penyiaran dan juga layanan streaming ya, untuk mempertahankan independensi identitas editorial media terkait, hingga melindungi program-program berita utama di Inggris agar tetap berjalan sebagaimana mestinya teman Pro 2. Dan untuk menanggapi keputusan regulator Inggris, juru bicara Paramount ini juga menilai nih bahwa hasil kajian tersebut sekaligus mematahkan tuduhan persaingan tidak sehat yang tengah diarahkan kepada mereka di Amerika Serikat nih. Jadi udah ada tuduhan-tuduhan gitu ya. Dan situasi di Inggris berbanding terbalik dengan Amerika Serikat ya, karena penundaan merger tersebut diperpanjang dan hakim resmi menjadwalkan persidangan dugaan kasus anti-monopoli dalam merger Paramount Skydance terhadap Warner Bros. Discovery atau WBD pada Maret 2027 teman Pro 2. Ya, kita akan lihat ya teman Pro 2 gimana ini proses mergernya dari Paramount Skydance dan juga Warner Bros gitu ya. Ini adalah dua raksasa hiburan teman Pro 2. Kita tunggu di tahun depan gitu ya, karena masih untuk sidang atau hakim resmi atau sidang itu tuh masih di 2027, masih satu tahun lagi. Oke deh, kita lanjut ke beberapa lagu ini teman Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

Dikalahkan Perasaan dari Merah ini lagu yang sangat banget teman Pro 2 ya. Di tengah kita lagi capek-capeknya kayak gini, dengerin lagunya Merah ini kayak merasa ayo semangat lagi kayak gitu ya. Hadapi hal-hal untuk kedepannya gitu ya. Apapun yang hal kamu pokoknya terabas aja teman Pro 2 ya. Yang penting kita tetap semangat. Pokoknya diusahain dulu teman Pro 2. Walaupun nanti takdirnya berkata lain gitu ya. Kan kita juga kadang gak bisa menghandle hal-hal yang di luar dari kendali kita gitu teman Pro 2. Salah satunya adalah kalau kita terlambat gitu. Kadang kita udah mempersiapkan diri teman Pro 2 untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, ataupun berangkat ke tempat teman-teman gitu ya. Kita udah mempersiapkan semuanya dengan baik. Kita udah kasih range waktu untuk di perjalanan gitu ya. Tapi naasnya di perjalanan itu malah macet lah, ada halangan lain lah yang membuat kita terlambat gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin terlambat teman Pro 2, ini ada kabar yang kurang menyenangkan gitu ya. Datang buat para penggemar Tensi di Malaysia nih. Katanya memang teman Pro 2 ya, ini akan, Tensi ini akan manggung di Sound Circus 2026 dan ternyata malah batal nih teman Pro 2. Dan ketika udah ditelusuri gitu ya, hal ini terjadi gara-gara masalah yang cukup bikin kita kayak aduh kok gini ya. ternyata teman Pro 2 Tensi ini ketinggalan pesawat gitu ya. Dan pihak promotor dari Sound Circus 2026 akhirnya buka suara dan juga membeberkan kronologi lengkap ya soal kejadian yang bikin heboh media sosial saat itu gitu teman Pro 2 ya. Ini baru benar-benar kemarin banget teman Pro 2 ya. Dan menurut penjelasan dari promotor ya, Tensi ini gagal terbang tepat waktu ke Malaysia akibat tertinggal pesawat yang disusul oleh adanya masalah internal di dalam tim mereka sendiri. Rahasia dapurnya gitu ya. Padahal persiapan di venue ini sebenarnya udah 100% mantap teman Pro 2 ya. Yang bikin nyesek tuh kru teknis dari Tensi sendiri dikabarkan udah sampai dulu nih di Malaysia dan panggung pun udah ready buat dipakai action. Tapi naas gitu ya, dia ketinggalan pesawat gitu teman Pro 2 ya. Dan demi menyelamatkan penonton yang udah gak sabar, ternyata pihak promotor ini bahkan ngaku sudah beriktikad baik untuk membelikan tiket penerbangan baru buat si Tensi gitu ya. Tapi sayangnya memang sampai batas waktu tampil alias show time berakhir, promotor ini nggak kunjung dapat kepastian dari pihak manajemen gitu ya. Alhasil, dengan berat hati penampilan Tensi di Sound Circus 2026 ini resmi dinyatakan batal gitu teman Pro 2. Aduh, kecewa banget gitu ya. Apalagi Tensi ini lagi bener-bener naik gitu ya namanya di kancah musik gitu ya, sampai ke Malaysia. Oke deh kalau kayak gitu, kita dengerin aja lagunya teman Pro 2 ya, dari Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Spesial buat kamu nih, apalagi buat kamu yang kemarin datang ke Sound Circus 2026 gitu ya.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

carità. Ma ti percalicali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Masih bersama Bagas teman berdua di Jaga Malam kali ini. Dan kali ini ada informasi yang sangat unik banget teman berdua. Unik, keren, dan wah lah ya pokoknya teman berdua. Ini dilansir dari rri.co.id teman berdua bahwasannya ini Habib Jafar ini menghadirkan keresahan anak muda melalui film Seni Merayu Tuhan teman berdua ya. Dan ini diadaptasi dari buku terlaris karyanya ya. Dan film ini juga mengangkat perjalanan anak muda dalam mencari makna hidup sekaligus memperbaiki hubungan dengan Tuhan teman berdua. Dalam proses pengembangannya, Habib Jafar ini tidak hanya memberikan izin adaptasi bukunya, ia juga terlibat sebagai pengembang ide dan juga supervisor skenario ya bersama tim Wahana Kreator agar pesan yang dihadirkan ini tetap sesuai teman berdua ya. Habib Jafar mengatakan sejak awal ia meminta agar tokoh utama ini tidak digambarkan sebagai sosok yang sempurna nih. Menurutnya karakter yang penuh kekurangan ini justru lebih dekat dengan realitas yang dihadapi banyak anak muda saat ini. Menarik banget teman berdua ya. Hanya sebatas mimpi. Nah, beliau ini menilai bahwa banyak generasi muda yang sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tekanan hidup, masalah keluarga, hingga kesehatan mental ya. Dan kondisi tersebut menurutnya justru bisa menjadi jalan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan teman berdua. Wow, ini keren banget ya. Ini Habib Jafar juga menggambarkan tokoh utama ini sebagai sosok yang mungkin terlihat jauh dari agama, tetapi tetap memiliki ruang nih dengan sang pencipta. Baginya momen seseorang berbicara kepada Tuhan dalam kesunyian merupakan bentuk doa yang paling tulus teman berdua ya. Kalau untuk film ini teman berdua ya, dibintangi oleh Ari Irham, Lutesa, Rieke, Diah Pitaloka, Teuku Rizky, dan juga Habib Jafar juga terlibat nih teman berdua ya sebagai pemain bersama Ari Kitin, juga ada Sita Nursanti, Onadio Leonardo, dan juga Alfi Alfandi teman berdua. Untuk melihat film ini teman berdua, kita hanya akan menunggu beberapa hari gitu ya, karena Seni Merayu Tuhan ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Agustus 2026. Wow, keren banget teman berdua. Bentar lagi gitu ya, kita bisa melihat film yang diadaptasi dari buku teralis dari Habib Jafar.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kalau kita ngomongin film, apalagi film Indonesia, ini memang nggak ada habisnya teman Pro 2. Dan pasti banyak banget film-film yang udah kayak menorehkan prestasi gitu teman Pro 2. Ini salah satunya adalah ada film 4 Musim Pertiwi teman Pro 2, yang mana udah siap tayang perdana di TIFF teman Pro 2 ya. Ini adalah film terbaru dari sutradara Kamila Andini teman Pro 2, yakni 4 Musim Pertiwi, yang mana akan menggelar world premiere ya di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026. Dan film tersebut ini ternyata terpilih untuk masuk dalam program Centerpiece ya, salah satu program utama festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari 50 negara teman Pro 2. Dan ternyata terpilihnya 4 Musim Pertiwi ini teman Pro 2, atau yang memiliki judul internasional yakni Four Seasons in Java, ini menandai kembalinya Kamila Andini ke ajang TIFF ya. Sebelumnya ia pernah meraih Platform Award di festival yang sama melalui film Yuni pada 2021 teman Pro 2. Dan dari rumah produksi 4K Film ini mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya ya. Dalam unggahannya, 4K Film ini menyebut 4 Musim Pertiwi siap melangkah ke panggung dunia. Wow, keren banget teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal bintang ininya ya, bukan bintang iklan apa maksudnya ya, pemerannya gitu ya, ini diperankan oleh Putri Marino, terus ada Arya Saloka, dan juga Christine Hakim teman Pro 2. Kehadiran para pemain tersebut melengkapi proyek film panjang kelima yang disutradari oleh Kamila Andini ya. Dan sebelum terpilih di TIFF, 4 Musim Pertiwi ini lebih dahulu diperkenalkan sebagai proyek film di JAFF Market ya. Setelah itu film tersebut melanjutkan pengembangannya melalui berbagai forum koproduksi internasional. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Selain mengawali perjalanannya di festival internasional juga, ternyata film ini juga telah dijadwalkan tayang di bioskop Indo mulai 8 Oktober 2026. Sangat tidak sabar teman Pro 2 ya, menonton film-film yang udah tayang di festival kayak gini ya. Kayak, aduh kenapa harus di luar negeri dulu sih tayangnya. Tapi juga itu prestasi ya teman Pro 2, ya udah kita sabar aja teman Pro 2 ya.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua, aku mau ngasih tahu ke kamu, teman berdua, bahasanya kalau kamu ya punya hobi bernyanyi gini, teman berdua, atau percaya diri tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu lebih dikenal luas, teman berdua, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026, teman berdua. Pendaftarannya ini gratis ya dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 nih. Dan untuk pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Jadi masih agak lumayan panjang, teman perdua, karena ini masih awal Agustus. Tapi jangan ditunda-tunda, teman perdua ya. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap ini bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id, teman perdua. Dan jangan lupa, teman perdua, untuk follow Instagramnya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, serta follow akun TikTok, teman perdua, di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa ya untuk selalu subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga tentu saja YouTube-nya RRI Malang Official, teman perdua. Ini juga merupakan ajang untuk membuktikan kemampuanmu untuk tampil di ajang bergengsi dan juga meraih kesempatan menuju tingkat nasional, teman perdua. Oke deh, teman perdua, langsung aja daftar sekarang ya secara online ataupun datang langsung KRRI Malang di Jalan Jadi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut, langsung aja WhatsApp di 081-3x4x6074, teman perdua. Dan kali ini adalah saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 dan kali ini ada informasi ya dari Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menilai bahwa Indonesia, industri musik Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan positif ya di tengah pesatnya era digital Teman Pro 2. Dan menurutnya ternyata semakin banyak masyarakat yang memilih menikmati karya musisi Indonesia dibandingkan lagu-lagu dari luar negeri Teman Pro 2 ya. Data dari Kemenbud ini menunjukkan bahwa sekitar 80% masyarakat Indonesia ini lebih sering mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa gitu ya. Dan capaian tersebut dinilai menjadi bukti musik Indonesia ini semakin kuat sekaligus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini keren banget Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin punya cita-cita jadi penyanyi atau berkecimpung di dunia industri musik, ini memang masih banyak banget peluangnya Teman Pro 2. Apalagi di tahun ini itu Bintang Radio RRI 2026 itu sudah dibuka gitu ya. Dan masih dibuka pendaftarannya sampai nanti tanggal 30 Agustus Teman Pro 2. Langsung aja ya, kamu daftar Teman Pro 2 dan kamu bisa ngecek informasinya di Instagramnya RRIMLG atau di @bintangradio.id. Keren banget Teman Pro 2. Dan ini juga menjadi informasi terakhir dari aku Teman Pro 2 untuk jaga malam kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung dari jam 7 tadi Teman Pro 2 ya, dan sudah menemani Bagas juga di malam Jumat ini Teman Pro 2. Oke deh, sampai jumpa di lain kesempatan Teman Pro 2 ya, dan have a great days untuk kamu gitu ya, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bagas pamit, bye bye.

0: Selamat, Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silakan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: pasti, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Hello.
1: Nih,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 7 Agustus 2020 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman kedua RRI Malang yang berbahagia dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara mengenai pemuda, tentunya identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini selaras dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan syubbanu wa waqtu ba'da du'af, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Namun realitanya teman berdua, di tengah era globalisasi ini, tidak sedikit pemuda yang terpengaruh budaya asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan rem. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan tenggak whisky dan brandy. Astagfirullahaladzim. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana cara pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dan Al-Quran bagi Pemuda untuk Menghadapi Tantangan Zaman. Teman berdua, sebenarnya cara pemuda untuk menghadapi tantangan zaman juga telah disampaikan oleh Haji Abdullah Zaini dalam syairnya yang berbunyi,

82. Pada bait pertama, ihdhamu ma'ashira syumban, yang artinya hati-hatilah wahai para pemuda. Berhati-hati terhadap apa? Wajitani ibu wa ila zaman, jauhilah kerusakan zaman. Yakni para pemuda harus berhati-hati terhadap kerusakan zaman. Lalu bagaimana cara pemuda untuk menghadapi kerusakan zaman? Diterangkan dalam bait yang kedua, yaitu

masih selama jiwa masih berada di dalam tubuh. Hal ini juga selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Yang artinya, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Dalam ayat tersebut terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya, yakni kata fasbir yang berarti bersabarlah. Dan di dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir al-Su'i menafsirkan kata di atas dengan sebutan fasbir ala ma'amar tabihi

kalian membangkang. Ayat yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan kondisi kita di tengah kerusakan zaman, di mana kita diharuskan untuk senantiasa bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, meskipun banyak di sekitar kita orang-orang yang bukannya menjauhi larangan Allah, namun malah mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian cara selanjutnya untuk menghadapi kerusakan zaman dijelaskan juga pada bait ketiga. Tazawwadu bil ilmi wal iman, tafaqqahu fid dini wal Qur'an. Berbekallah dengan ilmu dan iman, pahamilah agama dan Al-Qur'an. Karena di dalam Islam ilmu merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan Albert Einstein, "Science without religion is blind, religion without science is blind." Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh.

0: wa ta'ala. Selain itu, dengan adanya nikmat tersebut, juga marilah kita gunakan dengan bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan dan Al-Quran agar mampu terhindar dari kerusakan zaman. Sehingga jika kita senantiasa bertakwa kepada Allah, mendalami ilmu pengetahuan dan Al-Quran, serta bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal tersebut, insya Allah akan lahir remaja andal dan pemuda yang profesional, bukan hanya sekedar impian, akan tetapi menjadi kenyataan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: Sabar oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Ketemu lagi di podcast Ruang Tamu spesial podcastnya RRI Malang. Dan yang pasti di podcast kali ini kita bakal akan terus menghadirkan gitu kan sosok-sosok yang oke, inspiratif. Dan pastinya pembahasan kita bakal happening banget. Salah satunya ini ada yang sudah hadir juga bersama dengan aku di ruang podcast ya, ruang tamunya RRI Malang. Halo.
1: Halo Kak Irin.
0: Ini kalau dari wajahnya kayaknya penyiarnya kalah jauh nih ya. Maksudnya kalah jauh nih.
1: Lebih glowing
0: ya. Gimana kabarnya, sehat semua ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah baik. Ini kalau dari aura-auranya saya lihat ada warna-warna di depan saya. Kira-kira mau ngobrolin apa nih ya? Karena kita mungkin lebih deket dulu biar makin akrab. Ada siapa aja bisa kenalan nih sama penonton dan juga pendengarnya podcast Ruang Tamu.
1: Oke, perkenalkan saya Hana Mata. Untuk sekarang saya menggeluti personal image dan color analyst.
0: Oke. Jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang apa itu ya? Tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Anamata ada siapa nih?
2: Sebelah saya ya. Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang ya, namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya. Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya? Oke.
2: Udah tua ya?
0: Enggak,
2: masih baru.
0: Udah lama saya. Ya? Masih awalnya baru. Sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi ya?
2: Iya.
0: Tapi sih saya gak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Oke, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe. Terus saya menikah.
0: Oke.
2: Terus gak boleh lah sama suami.
0: Oh.
2: Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab. Kok gak laku-laku? Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto, okay, gitu, okay, hijab. Okay, aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya.
0: Okay.
2: Kok makeup, kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya waktu itu ya? Atau ya, udah pernah les
2: kalo,
0: makeup?
2: Kalau nyanyi kan harus bisa makeup.
0: Benar.
2: Dengan dasar seadanya itu, kan.
0: Ya. Okay.
2: Terus lama-lama aku harus les nih, harus belajar.
0: Karena
2: belajar
0: ada dulu kemampuan di situ.
2: Akhirnya jualan hijab baju aku tinggalkan, aku pindah ke sini.
0: Baiklah. Dan jadi lahan yang menjanjikan gak sih di dunia makeup artist ini?
2: Alhamdulillah. Hobi yang menghasilkan duit.
0: Betul, karena sekali dipanggil, berarti di atas 500 gitu ya. Alhamdulillah gitu ya.
2: Alhamdulillah, amin.
0: Oke. Kalau tadi ada Kak Ella, ini sebagai makeup artistnya Kota Malang ya. Mungkin sudah pada dengar namanya dan juga hasil karyanya gak kaleng-kaleng. Bahkan terakhir kerjasama di Miss Mega Bintang.
2: Iya, Miss Mega Bintang
0: sebagai
2: 2000.
0: Sebagai apa, boleh tahu gak?
2: MUA-nya juga.
0: Wow, keren. Jadi pengalamannya udah makin banyak ya kesini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Okay, kita ke Kak Hana Mata. Kak Hana Mata tadi yang seperti di awal sounding memang as a personal image color analyze. Nah, yes, ini mungkin orang ketika dengar ini apa ya? Jobnya ngapain ya? Boleh dijelasin gak?
1: Jobnya? Menganalisa, mengidentifikasi ya? Orang itu cocoknya warna apa.
0: Okay.
1: Untuk baju, aksesoris. Gitu.
0: Itu perlu ini gak sih, perlu pendalaman berapa lama untuk akhirnya ngubek-ngubek di dunia analyst color and image tadi?
1: Saya di dunia personal image dan color ini kurang lebih 1 tahun masih. Okay. Masih baru.
0: Jadi terbilang baru ya.
1: Tapi
0: sebelumnya Hana Mata ini awal banget sebagai seorang apa?
1: Model.
0: Okay. Jadi gak jauh-jauh sebenarnya.
1: Iya, masih tetap di dunia fashion.
0: Betul. Akhirnya kenapa merambah, dulunya kan model nih.
1: Iya.
0: Mulai model tuh dari usia berapa sih, boleh tau gak?
1: Usia model, pokoknya di model tuh sudah 10 tahun.
0: 10 tahun di model?
1: Iya, gak berasa. Okay. Ya.
0: Gak berasa banget, oke.
1: Okay. Saatnya sekarang banting setir,
0: kenapa banting setir?
1: Iya, kalau di model terus kan ini ya, kemakan
0: laku
1: usia.
0: Atau gimana nih?
1: Kemakan usia.
0: Berarti model ini salah satu job yang emang ketika kita semakin tua, semakin kita bertambah usia, tergeser, bener?
1: Iya, sama yang baru-baru, yang muda-muda. Okay. Gitu.
0: Oke. Berarti cukup keras ya dunia itu?
1: Iya, sangat.
0: Boleh di-share gak sih, sekeras apa seorang Hana Mata tuh mengalami, maksudnya ketika harus struggling di dunia, memang itu kan passion ya, passionnya seorang Hana Mata. Tapi akhirnya sampai banting setir itu apa, selain karena usia, apa karena ada apa?
1: Sama lelah ya.
0: Capek. Oke.
1: Karena
0: capek mental gak sih?
1: Mental sih, sebenarnya gak, fisik.
0: Fisik ya?
1: Fisik, okay. Karena kan pakai high heels.
0: Bener.
1: Terus sama ini kalau ada event di mall gitu kan seharian bisa dibilang dari pagi GR sampai show-nya baru malam jam 7.
0: Oke. Okay.
1: Itu capek sih.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang akhirnya ya udah, sekarang tetap ada masih relate dengan dunia yang memang ditekuni dulu.
1: Iya.
0: Tapi lebih yang kayak lebih intens gitu ya, lebih dengan model yang langsung nanti ditangani image-nya, color-nya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Banyak orang yang enggak tahu soal personal color image and analysis. Dan ini menarik untuk dikulik karena lagi happening juga.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat sekarang tuh di social media, semua orang tiba-tiba jadi professional personal color and image.
1: Iya. Yeah. Nah, color terutama ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay,
1: kalau okay. Image masih jarang masih di Indonesia.
0: Benar.
1: Kalau di luar negeri udah banyak. Jadi apa mau jelasin apa dulu ini?
0: Boleh yang color dulu nih kayaknya.
1: Color dulu. Ya. Yeah. Jadi kalau color ini kan ada untuk undertone cool sama warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Nah, terus nanti tahapnya juga setelah cool sama warm nanti season, nanti okay. Season.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus oh ya, undertone skin itu tidak beda sama tone skin ya. Tone skin ini yang kelihatan ya, kelihatan langsung mata nih. Brown, kuning putih, kuning langsat, itu yang tone skin. Kalau undertone itu harus perlu perantara draping kain. Karena nanti yang dia memancarkan cocoknya apa nih? Kelihatan kusam kah, kelihatan capek kah, kelihatan sakit kah, atau kelihatan glowing, stand out, bright gitu. Itu undertone. Dan itu ditentukan oleh genetik.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, kalau tone skin kan ya ini yang kasat mata ini.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalnya bawaan orang itu tone color-nya sudah ada sebenarnya?
1: Iya, sudah ada, genetik.
0: Bisa langsung dilihat atau memang harus kayak pakai ini gak sih, bantuan kayak alat gitu?
1: Pakai perantara, kain,
0: okay, di draping kain, gitu ya. Oke, okay, nanti kita akan mungkin teknik-teknik draping tadi juga menarik nih. Agar kemudian teman-teman mungkin yang di rumah ketika kok aku pakai tone warna, ada orang yang akhirnya memilih untuk jatuhnya ke hitam terus. Ya nggak sih, itu nggak sih kayak lampu.
1: Warna aman lah ya.
0: Warna aman kan.
1: Padahal gitu. Belum aman tuh, tidak aman.
0: Tuh kan.
1: Karena kalau untuk warna hitam itu untuk yang undertone cool.
0: Oke.
1: Okay. Kalau warm itu bukannya nggak boleh ya, cuma tidak disarankan. Karena kebanyakan kalau undertone warm itu kelihatan kusam.
0: Oke. Okay.
1: Kelihatan kusam, redup.
0: Redup. Kurang menyala.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: iya, nggak stand out, nggak bright gitu. Itu sih.
0: Berapa lama untuk kemudian bisa benar-benar belajar tentang ilmu yang satu ini?
1: Berapa lama? Ini kesannya kalau belajar ya cuma 3 bulan. Yang sering harus dilatih sih mata kan, harus peka.
0: Benar.
1: Gitu. Terus modal utama juga enggak buta warna.
0: Iya betul. Karena yang namanya color dia kan buta warna doang.
1: Benar-benar gitu. Perbedaannya intensitas warna itu iya tipis banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu.
0: Nah, ini kalau dari perspektif seorang analis color dan juga image. Bagaimana dengan MUA? Karena kan sebenarnya cukup relate juga ketika seorang model didandani, kita bicara bukan hanya personal color dan juga image aja yang punya andil di situ, tapi ada makeup artist yang tentunya harus paham nih gitu. Soal oh nih orang tone-nya apa nih gitu.
2: Nah, biasanya kalau di MUA itu kita bisa ngelihat tone-nya kan dari tangan.
0: Iya.
2: Ya kan
1: di urat nadi.
2: Jadi kalau cool itu biasanya warnanya biru ke ungu nadinya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk yang netral itu biasanya hijau ke biru nadinya. Itu kalau yang warm itu ke hijau.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Coba Anda cek.
0: Coba saya cek ya.
2: Nadi Anda mau dicek?
0: Nadi saya warnanya kok abu-abu. Oke, okay. Ini menarik ya. Berarti memang kalau misalnya mau ke modelnya tuh harus dilihat dulu gitu ya. Langsung bisa, langsung bisa.
2: Bisa, bisa.
0: Oke,
2: okay,
0: kalau saya warnanya apa nih?
2: Kira-kira apa?
0: Biru.
2: Anda ke cool.
0: Oh, ke cool.
2: Cool.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
2: Tapi warm juga bisa, tapi cool kayaknya.
0: Cool warm, agak bingung ya.
1: Sedangkan yang saya pelajari kalau untuk membaca undertone skin seseorang itu kalau pakai urat nadi kurang valid.
2: Jadi harus pakai
1: draping kain.
0: Oke.
1: Iya.
2: Menarik nih.
1: Iya, karena kulit putih nih, putih itu bisa warm atau cool. Begitupun juga yang kulit gelap itu juga bisa cool atau warm. Jadi kayak benar-benar nggak bisa pakai ini.
2: Jadi
1: nggak valid, kurang
2: harus,
1: valid.
2: Validnya harus memakai kain.
1: Iya, draping kain warna gold silver atau hitam brown itu untuk indikasi warm atau cool gitu. Terus sedangkan kalau saya di model, di makeupin MUA tergantung ini ya konsepnya ya. Jadi kita pasrah-pasrah aja sebagai model kalau di makeupin gitu.
0: Okay. Kalau kulit orang Indonesia average-nya rata-ratanya bisa nggak langsung
1: di warm? Warm, kebanyakan warm. Saya setelah analisa warm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Itu di daerah-daerah mungkin kalau agak ke timur kita bicara dengan tone kulit mereka, apakah itu juga akan berbeda? Pasti beda dong.
1: Beda-beda. Tapi kebanyakan kalau genetik Indonesia warm sih.
0: Warm, ya.
1: Kebanyakan, okay. Kecuali kalau ada blasteran ya, campuran apa-apa. Nah, iya, kan genetik.
0: Kalau blasteran biasanya warnanya yang keluar apa? Tone-nya.
1: Itu pun kadang warm, kadang cool.
0: Oh, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang jelas kalau yang benar-benar ya pure kayak semalam saya ada klien nih, orang Jerman apa Rusia gitu. Ih, kelihatan banget cool, bagus. Okay. Saya seneng.
0: Okay.
1: Karena kan saya kebiasaan klien saya warm.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, okay. Kayaknya harus dipraktekin, menarik enggak sih?
2: Cocok.
0: Coba. Gimana dong? Ini tadi ada metode dripping. Dripping untuk kemudian menentukan cool-nya.
1: Cool or warm, undertone skin.
0: Oke, undertone skin-nya. Seperti apa nih, Mbak? Kahana, coba.
1: Oke, yang pertama itu untuk nentuin undertone skin itu pakai ini, warna hitam sama warna ini, silver sama gold. Gitu. Kalau silver itu cool, kalau gold itu warm. Kalau yang hitam ini pakai kain ini, kain warna ini, hitam ini cool, kalau yang coklat ini warm. Terus ada juga ini indikasi kain fuchsia, fuchsia ini cool. Kalau yang orange ini warm. Gitu. Itu untuk undertone.
0: Undertone-nya.
1: Sudah itu, kalau sudah ketahuan warm atau cool, kalau undertone warm itu ada spring sama autumn.
0: Itu tadi setelah undertone ketahuan ketemu lagi ada spring
1: season,
0: autumn gitu ya,
1: season-nya. Untuk warm itu ada spring sama autumn. Kalau yang cool ada summer sama winter. Gitu. Terus nanti kalau sudah ketemu season ada sub season lagi. Jadi lebih detail lagi. Gitu. Terus nanti baru nanti ketemu ini bisa ada kipas warna ini. Jadi kayak kalau sub season tuh ada apa? Pure, tint, tone sama shaded. Itu gitu. Lu lebih dalam sih, lebih detail lagi.
0: Lebih dalam dan lebih detail.
1: Iya.
2: Kak Irin masih ini melihat warna atau sudah ngeblur?
0: Kita mau break dulu kayak
1: tapi
0: ini.
1: Tapi kalau untuk make up itu cukup sampai paling enggak minim tahu ya undertone-nya, undertone skin kalau untuk make up. Gitu.
0: Cool
1: all warm. Gitu.
0: Jadi kalau perbincangan kita tadi sudah banyak hal yang kemudian insight-insight baru, ada undertone-nya, kemudian kalau misalnya masih lagi masuk lagi ada tadi ya autumn, season tadi loh yang ada
1: autumn, spring, summer, winter
0: itu kan boleh dijelasin nggak sih lebih detailnya? Karena kita kan tidak berkecimpung di dunia itu agak bingung gitu ya, supaya orang tuh lebih tahu juga gitu.
1: Sekarang saya kasih contoh aja ya, kalau warna nuansa warna winter tuh kayak gimana gitu ya. Dan bisa ada beberapa empat kain.
0: Ini memang kalau misalnya begini tuh harus main ini ya, feel-nya semua
1: ya,
0: gitu kan
1: harus main. Kalau winter itu warna ininya nuansanya seperti ini ya. Jadi dia tuh dark dan deep untuk warna-warnanya. Gitu. Terus kalau summer dia tipenya tuh light and cool. Nih. Untuk summer. Ya, terus kalau yang warm itu ada spring. Nah, ini karakter warnanya seperti ini. Spring, lebih kayak gonjreng ya, cerah.
0: Iya.
1: Juga biasanya kalau sesuai personalitinya si spring ini dia cheerful, sanguin gitu.
0: Sanguin.
1: Semangat. Kayak Kak Irin nih, termasuk kayak
0: aku
1: Kak Irin ini.
0: Cheerful dia orang, melankolis.
1: Sungguh.
0: Aku terus tadi berarti masuk yang mana dong? Kalau tadi disempat dibilang.
1: Kalau personalnya ceria, cheerful, semangat, itu sih spring.
0: Tapi kalau tone-nya?
1: Tone-nya belum tahu, harus di-dripping kain gitu. Pure tone atau shaded gitu.
0: Dan
1: kan.
0: Dan lebih baik untuk yang belum make up.
1: Iya.
0: Jadi polos.
1: Iya, kalau analisa tuh bener-bener harus bare face.
0: Harus
1: gitu.
0: Bare face tuh.
1: Iya, biar valid.
0: Bener-bener.
1: Biar valid gitu.
0: Iya.
1: Terus kalau autumn, dia temanya warm dan dark deep warnanya ya. Nih. Kartonnya seperti ini. Kalau autumn gitu.
0: Wow. Menarik ya, Kayla.
2: Banyak ya.
0: Ini
2: saya pusing lama-lama melihatnya.
0: Aku juga pusing. Karena warnanya itu benar-benar, waduh banyak. Gitu
1: iya.
0: Kan. Kalau dipelajarin satu jam kayaknya nggak cukup deh.
2: Karena warnanya beda-beda tipis.
1: Betul, betul.
0: Nah ini kalau Kayla nih, kalau tadi mungkin di kain ya. Kalau di make up-nya.
2: Nah ini aku tadi kan udah make up-in ke Kahana ya.
0: Iya.
2: Jadi sebelah-sebelah nih.
0: Betul.
2: Tapi nanti kalau kerja jangan gini ya make up-nya.
1: Tidak.
2: Oke. Yang sebelah kanan ini aku pakai yang cool.
0: Okay.
2: Nah yang cool biasanya itu untuk blush on-nya. yang lucu-lucu ya,
1: yes, pink so, ungu,
2: pink ini pink ungu. Lipstiknya pun kita pilih yang warna-warna pink juga.
0: Okay.
2: Yang lucu. Eyeshadow-nya biasanya ungu atau pink seperti ini.
0: Untuk cool ya.
1: Burgundy cool. Gitu.
2: Oke, okay, burgundy.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Kemudian untuk warm, ini yang sebelah kiri. Nih, tadi aku pakai blush on yang ini.
0: Orange peach.
2: Orange peach begitu.
0: Oke.
2: Kemudian untuk lipstiknya warna-warna seperti ini.
1: Brown, okay. Warna bata.
2: Oke, okay. Bata.
1: Okay. Brown.
2: Tosca, terracotta.
1: Iya, okay. Betul, terracotta.
2: Terracotta. Terus untuk shadow-nya bisa yang nude, terus apa? Gold ya. Orange,
0: ya, gitu, orange gold gitu ya.
2: Peach gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, okay. Ya, kok undertone warm itu gold, yellow ya, yellow gold. Kalau cool itu silver atau emas putih, white gold gitu.
0: Oke.
1: Okay. Warna platinum itu juga cool.
0: Tapi apa yang terjadi ketika orang cool kebalik nih? Misalnya, ternyata dalam keseharian dia make up-nya tidak sesuai dengan karakter atau tone-nya. Apa yang terjadi?
1: Pales ya.
0: Aneh.
1: Kelihatan pales. Iya kayak
0: aneh, kelihatan ya? Minor.
1: Ini kayak berbeda deh. Kalau saya okay. Nih nuansa cool.
0: Uh-huh.
1: Nih, kelihatan minor kan ya.
0: Oh
1: karena
0: iya.
1: Karena saya undertone skin-nya warm.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yang kiri ya. Yang kiri ini warm ya.
0: Nih. Jadi ini for your information, ini make up-nya sebelah kanan dan kiri itu dua type yang berbeda.
1: Yes.
0: Different type.
1: Yes.
0: Jadi ada cool and warm.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kebanyakan orang Indonesia yang sebelah kiri yang warm.
0: Iya, betul. Yeah. Orang Indonesia. Tapi saya lihat kayak cool deh.
2: Cool kas?
0: Iya. Cool kas.
2: Oke. Iya.
0: Oh iya, iya, benar-benar. Tapi keren ya.
1: Iya,
0: ini kelihatan gimana? Cocok
2: enggak? Iya, cocoknya ke warm.
0: Iya, memang ke warm. Mm-hmm. Aku cool atau warm, Kayla? Sebagai makeup artist.
2: Warm.
0: Udah langsung bisa gitu ya. Menerka-nerka, oh ini warm.
2: Karena
0: gitu.
2: Waktu aku makeupin bule kemarin yang Miss Grand,
0: uh-uh.
2: Kebanyakan dia bule-bulenya kan bule yang pucat-pucat gitu kan ya.
0: Iya, iya.
2: Aku kasih warna warm itu gimana gitu nggak cocok. Jadi bagus cool. yang cool-cool. Okay.
1: Pink kan, pink cool, ada ungunya.
0: Iya. Yeah. Okay. Justru kalau bule itu lebih ke cool ya.
2: Iya.
1: Iya kebanyakan.
2: Lihat dulu bulenya bule dari Rusia
0: iya, iya.
2: Atau yang Dominican Republic yang beda-beda.
0: Kalau dulu sebelum kita mengenal si color analyze image ini, orang tuh lebih biasa ngomong ini, aku mau make up bold atau dark. Bener gak sih? Dulu sebelum tahu ada cool, warm dan sebagainya, aku mau yang light aja deh, yang ini yang cheerful itu lebih ke cool gitu. Nah mungkin sekarang sejak ada type-type ini, kita jadi lebih tahu tone-nya semua gitu kan.
2: Jadi
0: karakternya.
2: Kita belajar lebih ini banget ya. Ternyata banyak banget loh warna-warna
0: betul,
2: begini
0: betul. Dan mengenal personal diri juga gitu kan.
1: Iya, personality, karena, kepribadian iya,
0: betul.
2: Jadi bisa kebaca ya kepribadian dengan menggunakan baju dan gimana gitu.
1: Iya, kalau yang cheerful, semangat,
0: aku
1: rame, sanguin,
0: ya?
1: Itu warna-warna cerah,
0: oh gitu.
1: Warna light gitu.
0: Tapi ada orang yang mati dalam tanda kutip di warna-warna tertentu, benar nggak?
1: Iya benar, kayak saya ya sendiri, saya kasih contoh saya. Saya tuh suka warna kuning
0: tapi?
1: Sama lime, warna lime neon tuh loh,
0: ya
1: hijau gonjreng itu. Terus saya lihat kusam,
0: okay.
1: Jadi kalau orang lihat emang lebih menang di warna baju ya.
0: Okay.
1: Jadi wajah saya kelihatan kusam, kelihatan capek gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah. Terus hitam, saya juga banyak banget dulu tuh baju warna hitam dari dress, jaket, blazer. Oh iya. Kalau
0: lebih ke tone apa?
1: Saya ke warm. Okay. Jadi coklat, warna olive.
0: Warna
1: terakota itu.
0: Makanya sekarang pakai olive ya?
1: Kuning pun saya gak bisa, karena masih terlihat gonjreng. Jadi kayak terlalu menang di warna bajunya. Kan karena kalau personal color ini harus harmoni ya. Jadi warna baju sama wajah tuh harus harmoni.
0: Selaras.
1: Jadi gak boleh terlalu gonjreng di bajunya atau terlalu gelap di bajunya gitu. Gitu sih.
0: Oke. Tapi biasanya warna itu pun juga akan terpancar ketika maksudnya itu sesuai dengan tipe kita. Ketika kita pakai match gitu ya.
1: Iya.
0: Begitupun juga dengan make up-nya seperti itu.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada sebelum saya lanjut ke Mbak Hana, Kak Ella. Sebagai seorang makeup artist, apa sih sebenarnya insight yang pengen dibagikan juga untuk teman-teman di luar sana ketika make up jangan sampai kita salah mengartikan personality diri kita sendiri gitu.
2: Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar tadi itu harus benar belajar warna gitu kan ya, karena warna ini bedanya tipis banget loh. Biru ada biru muda, biru toska, biru begini banyak kan.
0: Betul.
2: Itu jadi ya memang perlu sih begini-begini.
0: Dan kalau
2: di
0: memang
2: makeup cuma juga harus tahu.
0: Betul. lebih, makanya kenapa ketika orang mau make up pun, apalagi itu wedding, harus ada konsultasi ya.
2: Ada tes.
0: Gak bisa langsung dar, langsung yeah, di make upin gitu.
2: Tapi biasanya klien yang datang ke aku sudah tahu, oh, okay, Kak Ella seperti ini, yeah, gitu. Yeah. Jadi nggak terlalu banyak request sih mereka.
0: Nah, di dunia jasa tadi, Kak Hana sempat singgung, orang-orang yang bekerja di dunia jasa ini kan perlu menampilkan personality yang cukup strong di situ. Ketika dia paham dengan bagaimana dia kemudian outfit apa outlooknya, ini kan cukup bagus untuk meyakinkan orang, selling gitu, misalnya. Dan ini perlu banget kan, orang tuh jadi kenal soal personal image ini.
1: Iya, perlu banget. Jadi misalnya kayak seorang marketing nih, marketing mau ketemu calon klien gitu kan. Nah, dia tuh harus bisa memposisikan. Dia jadi gak bisa pakai baju kayak warna kuning, orange gitu. Karena kalau warna kuning, warna orange itu terkesan kurang serius. Gitu.
0: Ada
1: atau
0: ya?
1: Kurang dewasa, atau kurang hitam. Dewasa.
0: Saya untung baju hitam juga. Jangan kurus.
1: gimana? Tapi belum tentu juga. Kalau misalnya pengen terlihat kurus, baju hitam, kalau gak cocok tambah kelihatan kusam, kucel.
0: Betul.
1: Kan masih ada warna navy, warna blue marine gitu. Jadi hitam itu bukan warna aman sih sebenarnya ya.
0: Berarti hitam bukan warna aman ya.
2: Berarti benar kata

0: artis siapa ya?
1: Mungkin
0: ya, ada blasteran lainnya, ya, okay, ada blasterannya.
1: Okay. Kayak gitu ya. Mm-hmm. Kalau yang blasteran tuh mereka lebih cocoknya di cool sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita ini Indonesia yang.
0: Kalau yang pure, kayak misalnya nih yang putih ya. Putihnya Korea sama Jepang kan hampir sama ya, mereka kan Asia. Ya, sedangkan kita kan Asia Tenggara. Aha. Udah beda lagi.
1: Okay.
0: Gitu. Hmm. Jadi kebanyakan kita warm putihnya tuh. Gitu. Okay, gitu okay, sih. Okay.
1: Tapi kalau di Malang sendiri, mm-hmm. untuk apa yang sedang didalamin sama seorang Hana Mata sendiri, mm-hmm. dulunya seorang model, mm-hmm. sekarang menjadi seorang personal image color analyst, mm-hmm. cukup challenging gak sih? Misalnya dengan job ini kan orang belum terlalu banyak yang tahu. Untuk menggunakan jasa sebagai, aku mau konsul nih gitu, mm-hmm. cukup banyak orang yang udah realize, aku perlu konsul nih sama color image analyst supaya lebih tepat gitu.
0: Kebanyakan sih masih belum ini ya, penting ya mereka ya.
1: Mereka belum tahu kali ya.
0: Tapi itu challenging banget buat saya. Iya, betul. Ya emang ya berarti di situ masih ada peluang untuk saya.
1: Nah itu kan. Gitu. Kalau udah banyak kayaknya makeup artist lah contohnya.
2: Tapi biasanya calon pengantin nih yang pengen buat baju baru.
1: Iya, betul.
2: Dia kan pasti bingung kan, iya. Aku pakai baju apa ya? Nah, sepertinya perlu datang
0: ke Hana. Iya, dan harus misalnya kan harus sama kan sama calon suami nih.
1: Iya.
0: Ya kan warna karena betul. Misalnya saya sama calon nih. Mm-mm. Nah, saya cocok warna Tosca, suami enggak, calon suami enggak, nah. Ya itu kan bisa mati. Mm-hmm. Nah, sedangkan kalau personal color ini ada kayak warna yang cocok. Betul. Untuk ini, mm-hmm. kita berdua misalnya gitu.
2: Jadi bisa lebih enak ya.
0: Iya,
1: balance
0: ya. Atau juga nentuin seragam untuk ini bridesmaid gitu. Oh, itu okay. Ya kan.
2: Jadi
0: itu
2: penting
0: sih.
2: Buat calon pengantin silakan datang ke.
1: Mungkin ke MUA-nya dulu, nanti MUA-nya langsung.
2: Awas ya, enggak datang gitu, ke saya.
1: Oke, tapi kalau Kayla sendiri nih, ini sekarang-sekarang ini setelah adanya tren-tren color analyze and image ini, MUA sendiri berbenah nggak? Dalam arti ada metodologi baru-baru yang dihadirkan nggak dalam teknik makeupnya?
2: Kalau untuk sekarang masih belum ya.
1: Belum ya.
2: Mm-mm. Tapi mungkin abis ini setelah ada pembelajaran seperti
1: ini. Iya iya betul. Tapi penting dong ya. Pasti untuk seorang MUA juga. Kadang kan ada contoh nih orang nanya datang ya, aku mau warna lipstick ini, tapi belum tentu dia cocok.
2: Iya.
1: Itu kan ternyata menganalisis color itu juga penting.
2: Dan kitanya yang perlu harus bisa ngasih edukasi. Betul. Kamu nggak apa-apa cocoknya pakai apa ini.
1: Iya,
2: tapi kan kadang loh kata bude,
1: nah iya, repot kata kan? Bude. Bude nanti dulu.
2: Ini kata bude, adu alemong.
1: Iya betul. Iya ini adalah sebuah mindset yang harus diubah ya. Mm-mm. Karena lagi-lagi ketika kita make up bukan kata orang tua, tapi cocok nggak di kamu.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Jadi kan perlu sebelumnya kan harus ketemu dulu kan, ngobrol-ngobrol.
1: Iya
2: betul.
1: Ini kayaknya untuk perempuan-perempuan Indonesia Kota Malang lah kita bilang. Ketika lihat podcast ini, nonton podcast ini, mereka langsung jadi punya mindfulness. Oh oke. Berarti mulai sekarang kalau misalnya mau kadang-kadang ada mix and match baju, mungkin bisa konseling dulu, kan? Kalau mau dandan juga.
2: Kalau dulu aku suka tabrak-tabrak warna ya, tapi sekarang mikir.
1: Iya benar-benar.
2: Mikir lagi, oh ternyata seperti itu.
1: Betul. Nah kalau tren tabrak warna nih, itu gimana dong? Kalau misalnya nggak sesuai dengan tone-nya, kan tadi dibilang fals.
0: Iya.
1: Gimana tuh? Apa memang itu jadi style baru yang
0: tabrak warna itu sebenarnya ada ya, Cep. Okay. Cuma nanti. Kalau disesuaikan personal image ya, personal image kan untuk kayak personal style itu nanti juga harus disesuaikan sama personalitinya ya, kepribadiannya.
1: Okay.
0: Kayak saya ini image-nya ya itu apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Natural sporty.
1: Okay.
0: Sama alluring seksi.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Aku seneng.
0: Jadi kalau tabrak warna itu untuk yang kreatif. Orangnya.
2: Ya aku suka lo tabrak warna.
1: Iya betul.
2: Jilbabnya hijau, bajunya pink, caranya kuning.
1: Keren lo ya. Iya,
0: nah itu untuk nentuin personality nanti ada tesnya. Ngisi kayak kuesioner gitu, 70 pertanyaan. Nanti baru ketemu nih.
1: Okay.
0: Karena tiap orang pasti ada dua style.
1: Oh.
0: Kayak saya tadi tuh personal apa? Alluring seksi sama natural sporty.
1: Itu.
2: Udah. Banyak yang belum kita ketahui
1: banyak
2: ternyata
1: ya, jadi kita ketahui.
0: Yang untuk image ya, jadi lebih kompleks. Soalnya juga diukur body shape-nya. Body shape tuh sama apa namanya face shape. Tuh gitu.
1: Udah gak usah jauh. Kalau kamu butuh yang namanya personal color image analyst, langsung ke Hana Mata. Yes. Instagramnya di mana Instagramnya?
0: Be Color You
1: ya. Okay. Instagram personalnya di mana?
0: Bi Hana Mata.
1: Kalau Kak Ella makeup artist ternama, ini Instagramnya di mana?
2: Ella Elio.mua.
1: Itu pengikutnya udah begitu juga dengan Kana gitu ya. Oke. Tapi

0: Bicara soal tren fashion, style, dan lain sebagainya, memang masuk di situ, MUA masuk, modal masuk, personal image juga masuk, personal color image juga masuk. Di Malang, ini cukup ngerasain pertumbuhan yang luar biasa gak sih? Kalau kita bicara Malang, mungkin dari Kak Ella dulu.
1: Di Malang ini walaupun kota kecil ya, tapi mereka udah ngerti semua loh, maksudnya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Wah, yang lagi tren ini, gitu. Okay. Jadi berguna lah sosmed, jadi kita bisa ngelihat kan ya.
0: Iya, bisa belajar dari sosial media gitu. Bahkan meskipun mereka bukan seorang expert, iya kan? Mungkin biasa ya karena udah berkecimpung di dunia entertainment, tapi bukan expert di situ. Misalnya expert di dunia MUA, tapi tahu akhirnya mix and match itu gitu kan.
1: Kayak kita sekarang ini kan jadi tahu.
0: Betul, ilmu baru gitu ya. Oke. Kalau Kak Hana melihat, kan Kak Hana sekarang stay di Surabaya.
2: Yes.
0: Kalau di Malang ini seperti apa menurut Kak Hana?
2: Apa soal apa ini?
0: Ya itu tadi dengan trend fashion stylenya itu.
2: Oh, untuk trend stylenya masih ini ya.
0: Masih kan dulu as model juga.
2: Masih kurang ya.
0: Masih kurang ya. Masih kurang. Dengan Surabaya pasti beda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kulturnya beda.
0: Oke.
2: Gitu. Terus saya yang mau tekankan di sini untuk personal color terus image itu apa ya? Tidak untuk mengikuti tren. Jadi harus ciptakan dirimu sendiri, be yourself, gitu. Terutama warna, misalnya lagi tren warna sage yang tahun berapa itu.
0: Padahal di kulitnya malah kelihatan.
2: Iya, kusam, ya kan, gitu. Terus tren baju model gini, padahal nggak sesuai body shape-nya. Betul. Nah itu kok. Jadi yang saya tekankan di sini, jangan ikutin tren. Ya, jadi be yourself gitu. Ya. Terus jadi harus mengenali diri.
0: Ada yang shimmer nggak cocok juga.
2: Iya, betul.
0: Shimmer kan.
2: Apalagi yang pinggulnya
0: lebaran ya.
2: Pinggulnya besar, jangan pakai shimmer.
0: Oke.
2: Iya kan tambah kelihatan.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Dia soalnya melihat glossy kan gitu.
2: Iya. Okay. Gitu kelihatan. Iya, gitu okay. Ya.
0: Kalau yang gemuk biasanya dengan body shape yang lebih besar, oversize, itu justru lebih kemana?
2: Pakai baju yang loose ya. Loose. Terus bahannya juga yang mungkin kayak linen, yang pokoknya flow.
0: Flow jatuh.
2: Iya, gitu jatuh. Ya. Gitu.
0: Asal kamu enggak jatuh aja, tapi bahannya yang jatuh gitu ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Kalau untuk body yang memang tinggi, kurus gitu.
2: Kok tinggi kurus itu mungkin
1: agak bersihan dikit ya, mesti agak jangan lurus gini, ini kelihatan kurus kan, mungkin
2: jangan pakai skinny jeans, legging skinny jeans jangan. Jadi mungkin pakai celana flare gitu.
0: Celana
2: ya.
0: Celana flare. Oke.
2: Atau gitulah.
0: Okay.
2: Terus pakai blazer untuk bervolume ya kan. Gitu. Sama yang penting juga warna. Pemilihan warna itu juga penting. Jadi warna sama cuttingan baju ya.
0: Warna dan cuttingan baju juga penting.
2: Bahan juga.
0: Selama ini klien udah dari mana aja? Yang udah langsung diurus gitu?
2: Kebanyakan masih Surabaya sih.
0: Surabaya ya?
2: Yang stay Surabaya.
0: Biasanya profesinya sebagai seorang apa? Mereka-mereka itu?
2: Model ada beberapa. Makeup artist ada. Terus juga yang kerja kantoran, dokter. Iya, mau yang berdijasa. Dijasa itu.
0: Karena ada yang bilang memang kan outlook orang tuh juga menggambarkan dia gitu.
2: Iya.
0: Jadi memang itu penting, sepenting itu kita harus kuasai personality kita lewat stylistnya kita, warna kita, image. Kalau tadi dibilang personal color dan juga personal image ini adalah dua hal yang cukup berbeda. Seperti apa tuh?
2: Bukan berbeda sih, saling mengkapi.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau warna ya warna aja.
0: Kalau image?
2: Image itu kan nanti ya body shape, terus nanti juga dilihat personalitinya gimana kan, mau diciptakan kamu mau berbaju seperti apa? Alluring seksi kah, apa natural sporty atau kreatif atau ada yang dramatik?
0: Oh, dramatik itu tuh?
2: Dia
1: drama queen.
2: Pakai bajunya tuh yang suka gelap-gelap. Terus makeupnya juga yang bold.
1: Untuk bukan saya.
2: Makeupnya juga bold. Oke,
0: drama gitu. Queen
2: terus
0: itu
2: dia tuh
0: gitu
2: lebih yang kayak introvert kalau dramatik itu. Berwibawa.
0: Kita baju hitam sama extrovert gimana dong?
2: Makanya enggak match kan, enggak match kan gitu. Jadi ya, kalau yang hitam untuk membuat efek kurus enggak sih? Gitu.
0: Tapi memang harus diakui enggak sih? Maksudnya sebagai seorang personal color analyst, warna hitam itu membuat wibawa yang lebih.
2: Enggak juga. Dan hitam tuh bukan warna netral ya, bisa dibilang.
0: Okay. Justru bukan warna netral.
2: Ya netral kalau yang undertone warm.
0: Oh iya.
2: Undertone skin warm.
0: Warm. Itu
2: kan masih mending pakai abu-abu.
0: Oh.
2: Abu-abu tuh masih netral. Terus putih pun juga ini macam-macam.
0: Ah, ini nih, putih juga
2: macam-macam. Kalau putih yang pure itu misalnya seperti ini. Ini cool. Terus kalau ada yang kayak kuning, ivory, nah kayak putih mangka, putih tulang, itu untuk yang undertone warm. gitu. Oh, ya kan beda tipis kan? Nah ini.
0: Iya beda sih, tipis, beda kan? Tipis. Tapi ternyata putih. Berpengaruh ya.
2: Iya, ini kan kayak ada unsur ada hangatnya ya warna itu ya, ivory.
0: Oke.
2: Okay. Ini kan pure white. Dan ini pun yang besar pakai winter. Pakai winter tuh bisa pakai pure white sama black. Black jet itu yang okay, benar-benar okay. Hitam gitu.
0: Ada nail art juga tadi seperti bilang ya.
2: Iya,
0: nail art ini nail gimana art. Nih?
1: Lengkap loh ya.
2: Lengkap. Iya, jadi kalau ada personal color untuk make up, untuk baju, untuk nail art, untuk warna rambut gitu.
0: Oke. Nail artnya? Nah, ini.
2: Nah, ini nail artnya saya bawa misalnya nih, contoh nih, nail art. Uh-huh. Nah, ini nih kalau yang atas ini pop art kan. Ini tuh untuk yang kalau dia personality-nya kreatif orangnya. Enggak mungkin kan kalau yang kayak saya nih pakai nail art kayak gini yang orangnya natural sporty atau yang sexy alluring gitu. Terus kalau yang bawah ini ada yang untuk spring karena bunga-bunga, terus ada yang juga ini yang kayak biru. Ini summer.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Gitu sih. Okay. Terus ini warna, kalau warna ini spring. Nih kan warnanya cerah. Terus kalau yang ini untuk yang autumn. Nih nail art.
0: Nah ini autumn ya.
2: Autumn beda kan warnanya.
1: Bagus-bagus loh warnanya.
0: Bagus-bagus ya. Kalau Kak Ella ini masuk di apa?
2: Kak Ella, Kak Ella tuh bisa spring juga.
0: Spring oke.
2: Okay. Atau kok dilihat personalitinya loh ya. Spring atau summer nggak mungkin. Autumn. Tapi... autumn atau spring sih. Tapi... Pokoknya warm,
0: autumn atau spring. Okay. Kalau aku?
2: Spring.
0: Oh emang iya?
2: Iya.
0: aku tuh malah gak comfort dengan warna-warna itu, jujur.
2: Oh ya?
0: Gak comfort, gak aku banget gitu loh.
1: Ya iya lah, bajuku banyak warna-warna begini.
0: Berarti sebenernya Kak Ella gitu.
2: Oh iya, Kak Ella banyak nih baju ini.
0: Oh, warna-warna gonceng ya. Kayak kehidupan Anda berarti gonceng banget.
1: Oh iya, seperti itu.
0: Nah, berarti ngomong-ngomong nih, ini kan kalau misalnya kita lihat nih, ini perempuan-perempuan yang memang dengan basic-basic profesi yang luar biasa. Yang hari ini mungkin orang tuh kalau lihat, wih MUA gitu ya, wih seorang personal color image gitu. Sebagai seorang perempuan, apa sih yang pengen digebrak gitu? Memperlihatkan ini loh, pekerjaan-pekerjaan yang memang seni banget gitu. Apa nih kayaknya?
1: Nah, di sekarang kan di Malang ini kan yang jadi makeup artist kan banyak itu. Sekali.
0: Justru challenge ya kan? Gak sih? Untuk jadi yang aku maunya Ella. Orang kan gitu kan? Kalau udah cocok yaitu, sama Ella,
1: jadilah
0: Ella.
1: Diri sendiri, jangan plagiat, jangan ngikutin orang.
0: Wah, ngomong-ngomong plagiat, saya suka nih
2: sama nambahin ini image-nya harus dibentuk.
1: Iya.
0: Nambahin image.
2: Iya, biar karakter. Oh, Kak Ella ini karakternya kayak gini.
1: Benar, ya, harus punya karakter sendiri.
0: Karakter makeup-nya seperti apa?
1: Kalau aku cenderung ke flawless ya.
0: Flawless ya.
1: Tapi tetap
0: sesuai permintaan bisa gitu.
1: Tapi kebanyakan yang ke aku
0: flawless.
1: Karena, jarang minta bold, nggak pernah. Jarang, bisa dihitung sama jari.
0: Karena orang ketika milih makeup artist, aku yakin 100% dia udah tahu ini tipe-tipe makeup yang aku suka. Dan orang-orang flawless pasti larinya ke Kayla dong, gitu.
1: Betul.
0: Nah, untuk sekarang memang kayaknya trennya lebih ke flawless nggak sih?
1: Iya.
0: Orang agak nggak suka bold, kecuali jadi, orang udah lebih tua.
1: Jadi ada masa-masanya, jadi masa Barbie, oh, iya bener. Gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak ngikutin, asal tahu caranya seperti ini asal tahu aja.
0: Iya betul.
1: Tapi aku nggak ngikutin gitu.
0: Kenapa?
1: Jadi tetap aku sendiri.
0: Oke.
1: Jadilah dirimu sendiri. Gitu sih.
0: Flawless ya, flawless. Oke. Kalau bold berarti ada permintaan tapi nggak banyak.
1: Cara aku, gitu.
0: Bold jadi caranya. Gimana bedanya? Gimana bold caranya?
1: Nah gini loh. Kalau bermakeup itu seperti orang pacaran.
0: Asik.
1: Ya kan? Harus menggunakan hati. Asik. Dan perasaan.
0: Bener.
1: Jadi kalau kita makeup sok gini kan enggak bisa. Jadi harus main feeling. Bener. Ini kurang apa ya? Oh, ini kurang ngeblend deh. Oh, ini kurang ini. Yes. Jadi gitu. Jadi harus menggunakan hati. Feelingnya harus main, harus kuat.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Karena rasanya ditumpahin di situ ya. Asik.
1: Benar
0: enggak sih?
1: Iya, benar. Ya,
0: kan? Kayak tadi bikin Kak Hana kan waktu di backstage ya. Oh, ini kurang ini, tambahin ini, tambahin ini gitu.
1: Jadi feelingnya harus main.
0: Yes, betul.
1: Gitu. Betul. Jadi itu harus belajar lagi. Jadi aku di sini enggak udah gini, enggak belajar, harus belajar lagi.
0: Okay. Gitu. Tapi banyak ya orang-orang yang baru muncul menjadi seorang makeup artist, dia sudah meng-labelkan dirinya sebagai seorang makeup artist, sempat jadi fenomena.
1: Iya.
0: Belum expert
1: padahal
0: banget,
1: mereka gitu. Padahal mereka belajar dari YouTube,
0: iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi aku sudah gini.
0: Enggak ya, kalau aku sih shock gitu ya.
1: Biasa aja.
0: Gitu ya. Tapi nggak ada masalah dengan melabelkan diri sebagai makeup artist gitu ya?
1: Rezeki kan nggak kemana.
0: Oh betul sekali ya. Orang udah kualitas cocok gitu ya. Oke. Nah di bidang jasa, selain memang menghasilkan karya yang bagus, apa yang perlu dijaga untuk engage dengan
1: attitude-nya
0: orang itu?
1: Attitude-nya harus dijaga. Itu ya? Nomor satu. Jadi begitu, udah terkenal tapi attitude-nya enggak, ya, dia akan jatuh nanti sendirinya.
0: Banyak itu.
1: Gitu.
2: Ya, entertain ya.
0: Entertain
2: itu attitude nomor satu.
1: Jadi ya, abang-abang lambi turahnya itu harus dijaga dengan baik.
0: Abang-abang lambi turah. Ini fenomena baru nih. Apa tuh abang-abang lambi turah?
1: ALT-nya harus dijaga, oh, abang-abang gitu, lambi turahnya. Jadi kita kalau harus berbicara tuh ngeliat dulu nih dengan orangnya. Ini orang ini kira-kira bisa enggak diajak ngomong baik gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Orangnya serius. Berarti kita harus bisa jaga serius gitu.
2: Iya,
1: benar.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau dengan Kak Irene nih, karena oh rame, oh jadi ke aku sejarah.
2: Bisa diajak gosip. Bisa.
0: Harga cabai naik, Bu.
1: Gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi attitude-nya okay, harus jaga kalau di
0: MPA.
1: Karena kalau omongan baik itu kadang susah nyampenya ke orang.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau udah yang jelek-jelek cepat.
0: Seperti kilat.
1: Ya kan? Itu loh, attitude-nya harus benar-benar jaga.
0: Betul, betul, betul. Nah, kalau Kak Hana,
2: oh iya.
0: Tadi seorang MUA senior kita sudah mencurahkan isi hatinya. Ya sebenarnya karena di dunia jasa ini attitude tuh is number one gitu ya.
2: Betul.
0: Habis itu baru kualitas kita dalam kita memperlihatkan ini loh kita punya kualitas tuh mungkin di nomor dua. Tapi yang pertama paling penting adalah attitude. Kalau seorang Hana Mata sendiri, ini di challenge-nya bagaimana menjaganya apalagi di dunia yang baru kan. Orang kan baru belum banyak kenal soal personal color image ini juga.
2: Kalau saya... ya perbanyak di konten ya untuk memperkenalkan ya, apa betul, sih betul, itu betul. Benefitnya apa gitu. Seperti ini benefitnya personal color sama image ya. Itu nanti sebagai filter.
0: Oh.
2: Jadi sebagai filter kalau kita mau beli baju nih. Ya, saya kan enggak cocok pakai warna hitam.
0: Betul.
2: Jadi saya kalau masuk ke toko baju tuh udah enggak ngelirik baju ya, hitam.
0: Betul.
2: Jadi ke filter. Oh, terus juga misalnya sendirinya. Sudah tahu body shape-nya nih. Oh, body shape saya kan hourglass.
0: Yes.
2: Tapi apa? Nah, itu nanti oh berarti aku nggak cocok katingan ini jadi kayak filter
0: yes
2: jadi kita lebih fokus oh, langsung ini tek tek tek gitu
1: jadi feelingnya harus main
0: iya betul ya, feelingnya harus main
2: itu
0: betul duitnya juga harus main betul soalnya nggak ada yang murah ini
1: iya benar
0: benar kan
2: iya benar ya, jadi kayak sebagai filter sih itu
0: ya.
2: Jadi terus, kayak penting nggak penting ya penting jadi ya, hemat waktu hemat uang
0: ya,
2: gitu
1: iya benar benar
2: ya apalagi bener. Cewek ya impulsif nggak sih
0: iya betul
2: apalagi kalau ada diskon
0: betul aduh. Belanja semua padahal itu tuh nggak cocok di kita.
2: Iya, enggak cocok nanti enggak kepake atau kepake sekali
0: iya, betul,
2: ya kan, mubazir gitu.
0: Betul, betul, betul,
2: itu
0: betul.
2: Sih penting yang utama itu sebagai filter.
0: Sebagai filter gitu ya. Jadi ketika kamu sudah nyemplung di dunia ini, juga filter untuk personal kamu diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Yang mau disampaikan apa nih kira-kira dengan podcast kita di ruang tamu kali ini karena menurut aku tadi banyak banget insight yang benar-benar wah keren banget nih apalagi untuk perempuan ya khususnya perempuan.
2: Iya, khususnya perempuan.
0: Karena perempuan tuh kan paling pemilih baju. Tapi sekarang laki-laki juga milih kok ya.
1: Bener kan sih? Emansipasi laki-laki.
0: Laki-laki juga milih.
1: Ya kan?
0: Laki-laki sekarang juga udah ganteng dengan ganteng-ganteng dulu dengan
1: kalah yang perempuan
0: iya,
1: ya kan?
0: Kalah banget. Ini makanya kesetaraan ini equal ya kita bilang ini equal di dunia fashion ya kan? Iya nggak sih gitu?
2: Iya kok dunia fashion cowok.
0: Tapi ngomongin soal laki-laki dan perempuan lebih susah mana untuk kita nge-hire dalam dunia color
2: cewek tetap cewek.
0: Tetap cewek yang susah ya?
2: Iya perempuan.
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke.
2: Okay. Body oh ya juga kalau untuk body shape ya body shape cowok sama cewek beda karakternya.
0: Oh gitu.
2: Iya face shape juga. Itu kalau saya jujur kalau untuk yang cowok pria saya belum terlalu ini sih untuk body shape-nya ya saya masih perempuan karena kalau klien kebanyakan juga cewek ya
0: benar,
2: gitu
0: benar.
2: Kecuali kalau color saya bisa cowok gitu tapi kalau untuk body shape saya
0: masih cewek dulu gitu
2: ya masih cewek dulu
0: okay, okay, okay,
2: gitu. Karena diukur juga
0: yeah, yeah.
2: Gitu
0: wow keren ya
1: seru ya
0: seru soalnya jadi kayak oh tahu ini, tahu segala macam gitu kan? Oke, okay. Wow. Mungkin ada yang di rumah langsung pengen kesini mau tanya-tanya. Ini sebenarnya kalau misalnya mic-nya bisa saya gotong ke sana, saya mau dicobain ke saya sih,
2: iya.
0: Gitu kan? Oke okay, oke. Okay. Terus ada lagi nggak mau tambahin dari Kak Hana sendiri?
2: Oke. Okay.
0: Yang mungkin tadi belum sempat
2: kesampaian. Oh iya, kan kebanyakan ini. Kalau ke personal color takut nanti ini warnanya yang dipakai itu aja.
0: Benar.
2: Ya kan? Ini terbatas gitu. Enggak. Padahal kalau sudah tahu personal color. Nah, tiap season itu nanti pasti ada 60 palet warna.
0: Oke. Okay.
2: Ya, segini itu 60 warna. Cuma ya ada
1: pusing ya.
0: Pusing lihatnya.
2: Cuma nanti masih dibagi lagi ada 5 okay. Berdasarkan fungsinya ya.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Untuk warna core, warna aksen, untuk warna basic, untuk warna natu apa? Universal, warna ini gitu sih. Jadi masih tapi kalau warna basic paling banyak dia. Warna basic tuh untuk yang daily outfit. gitu. Okay. Kalau warna universal tuh warna yang untuk nanti seragam atau nanti yang misalnya, jadi warna universal tuh bisa masuk ke semua jenis undertone skin. Okay. Gitu, warna universal.
0: Oke. Okay,
2: itu sih.
0: Gitu ya. Mm-mm. Jadi kita bungkus ini tentang personal color image analyze. Ada Hana Mata dan kita juga menghadirkan makeup artist yang sudah gunjang-gunjang-gunjang-ganjing gitu. Karena emang gitu kan, mengalami fase-fase yang luar biasa. Tadi dibilang apalagi ya, udahlah banyak. Tapi yang penting kita tetap dengan style kita sendiri. Ya kan? Apa sih closing yang mau disampaikan nih di podcast Ruang Tamu kali ini? Saya mau ke Kak Hana dulu kali ya, sebelum nanti ditutup sama kakak senior satu. Siapin closingnya. Apa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Pesan closing statementnya?
2: Apa ya? Jangan ikuti tren.
0: Jangan ikuti tren.
2: Tahu apa, kenali dirimu sendiri itu penting sih.
0: Kalau butuh bantuan ya udah kontak aja.
2: Iya.
0: Secara online bisa nggak sih kayak gitu tuh?
2: Enggak, harus tetap tatap muka.
0: Oke.
2: Okay. Online tuh nggak bisa.
0: Oke.
2: Okay. Karena kan pengaruh cahaya. Terus sama kalau analisa warna ini harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
0: Iya. Harus pakai cahaya matahari yang paling bagus.
1: Pagi, siang, sore gitu pengaruh.
2: Jadi gak? Nah, saya kalau konsultasi itu ada jamnya, jam 9 sampai jam 4 maksimal.
1: Oh.
2: Jadi kok malam saya enggak bisa nerima gitu.
0: Yes. Bukan karena tidur ya, karena cahaya juga.
2: Iya, cahaya.
0: Karena cahaya gitu kan.
2: Cahaya matahari itu bagus.
0: Oh, cahaya matahari justru ya.
2: Iya, atau pakai kok pakai lampu tuh ini, pakai lampu tipe sun lamp. Jadi yang warm.
0: Oh.
2: Jadi kayak hampir sama karakter lampunya yang kayak dipakai ini apa? Makeup artist. Okay, jadi biar kayak popengnya kelihatan, jerawatnya kelihatan, kantong matanya kelihatan gitu.
0: Bener-bener bare face lah istilahnya, bisa kelihatan semua gitu.
2: Terus kalau misalnya pakai lampu pun harus yang sun lamp. Jadi kayak cahaya matahari.
0: Okay.
2: Jenis cahayanya tuh warm.
0: Oke, okay, warm gitu. Gold gitu enggak sih warnanya?
2: Iya,
0: ya, gitu lah.
2: Iya,
0: gitu. Oke. Itu ya dari Hana Mata ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau dari Kayla sebagai seorang makeup artist yang tentunya
1: sulit rasanya.
0: Tapi terima kasih loh udah datang di podcast Ruang Tamu RRI Malang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kayla?
1: Gak banyak kata sih, cukup jadilah dirimu sendiri, itu aja. Itu aja sih.
0: Itu aja ya. Karena at the end of time tuh orang yang bertahan itu adalah yang mereka tetap dengan dirinya sendiri.
1: Kalau kita terlalu dongak begini,
0: nah ini
1: nggak akan bertahan.
0: Tuh ya. Banyak yang dongak ya kayaknya.
1: Lambreta banyak sekali.
0: Lambreta.
1: Ya sudahlah.
0: Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk semua narasumber aku. Tamu-tamu yang keren banget di podcast Ruang Tamu hari ini. Aku benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama orang-orang hebat. Jadi banyak belajar ilmu-ilmu baru. Semoga ilmunya makin main-main kesini lagi, ditularin lagi ke semua pemirsa dan juga pendengar podcast Ruang Tamu. Kita ketemu lagi next episode, bye-bye.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Yes, teman berdua, selamat pagi. Have a good morning everyone. Pada uhuy. Selamat pagi teman berdua. Ya, emang Iren tuh jagonya kalau teriak-teriak teman berdua. Pagi hari ini vibes-nya Kota Malang di jam 6 berapa ya tadi ya? Jam 6.40 tuh udah trafiknya padat sekali karena memang ini hari Jumat gitu ya. Selain juga hari terakhir anak-anak sekolah, mungkin ada yang sekolahnya terakhir Sabtu ya. Tapi Jumat juga ada yang terakhir sekolah kayak Sabtu minggunya libur gitu ya. Trafiknya padat banget ya. Apalagi ini nanti sampai di jam 8 sih perkiraannya juga trafik Malang Raya dan sekitarnya juga masih cukup padat teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Tapi waktu tadi aku lagi di jalan, aku agak sedikit kecewa nih. Karena aku melihat ada orang-orang ya yang notabene-nya lagi, ini kan jam-jam segini tuh jam-jam hectic hour ya. Orang mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Ya sebenarnya kita gak boleh buru-buru sih. Harus well prepare supaya kita gak buru-buru di jalan. Karena kalau buru-buru di jalan tuh pasti imbasnya adalah ya namanya apa sih tuh gak ada di kalender ya. Mungkin nanti karena buru-buru jadi kita lebih ego, gak mau mementingkan keselamatan orang lain dan juga diri kita sendiri. Yang mana ini berdampak juga fatal kalau kita tidak hati-hati di jalan. Tapi tadi di jam-jam hectic hours ada orang yang mana itu kan lingkungan sekolah ya. Jadi tadi aku kayak lewat di seputaran apa sih TMP Makam Pahlawan yang jalan apa nih veteran ya. Bener gak sih yang di daerah Matos tuh kan ada man berapa itu ya sekolah-sekolah yang jeretan sekolah-sekolah itu loh guys. Ya jalan-jalan itulah dari tembusannya sekolah lab ya. Jalan Bogor itu terus mau ke Makam Pahlawan itu orang-orang lagi pada ada beberapa, dua kalau gak salah tadi ya, ada dua unit mobil yang memang lagi latihan private di jam hectic hours. Ini berbahaya banget. Terus itu yang lagi pada latihan nyetir jam segini, mohon yang punya tempat-tempat les penyetiran pribadi, private dan sebagainya, itu bisa lah ya dikondisikan jamnya. Jangan lagi pas hectic-hectic hours. Karena tadi udah kita berebutan di jalan gitu ya sama orang. Terus juga kita harus kayak, ini orang mau ke kanan apa mau ke kiri gitu. Sangat memaklumi kalau lagi belajar. Tapi mungkin bisa digeser di jam-jam yang lebih available. Jalannya lebih oke nih. Jamnya gak padat-padat banget nih. Jangan karena lagi belajar udah, kan udah ada tulisannya. Kan harus memaklumi. Iya, tapi yang namanya lagi jam-jam hectic hours tuh kayaknya kita harus mendahulukan yang penting-penting ya. Kalau jam-jam latihan mungkin dilihat yang jam-jamnya Malang agak-agak senggang nih jam berapa gitu. Masukkan aja sih, siapa tahu ya. Karena ini juga bisa jadi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan. Nanti kita akan update juga bagaimana terkait soal kebakaran Bromo yang informasi terbarunya ini sudah meluas teman pro 2 sampai 50 hektar lahan ya. Sedih banget dengan informasi ini, apalagi memang ini dipicu juga dari yang namanya kita lagi musim kemarau, musim kering. Makanya kenapa kemarin BMKG selalu bilang jangan bakar-bakar, ojo obong-obong. Karena takutnya apinya nanti gampang meluas. Selain dari angin, karena juga kering jadi kayak gampang terbakar ya. Nanti kita akan update karena kabarnya BNPB juga sudah melakukan beberapa plan untuk water blooming ya, menggunakan dua helikopter agar apinya kebakaran Bromo ini segera dipadamkan teman-teman, segera dapat dipadamkan. Nanti kita akan update tapi selain satu ini.

adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.